0: Minggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB satu gitu ya, karena memang dia diban dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik. Saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
17: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
18: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
18: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
19: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang. Karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
18: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
18: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Anda masih berada di tempat kerja hari ini? Atau sudah liburan bersama dengan keluarga? Atau di rumah dan di luar kota? Bahkan selamat menikmati liburan bagi Anda yang liburan begitu. Tapi bagi Anda yang di rumah aja, semangat juga aktivitas bersama dengan keluarga di rumah. Atau bahkan Anda yang hari ini juga masih kerja, sama ya. Asal temani via udara, tenang aja ya. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di pagi jelang siang nanti. Kalau pagi hari ini cuaca mendung, mendengar ya. Karena tadi malam juga sempat hujan. Siang jelang sore ya, hujan yang cukup deras gitu di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Lalu lintas pagi ini juga tidak begitu padat karena memang hari libur, sehingga banyak yang menjalani aktivitasnya di rumah saja atau liburan keluar kota karena liburnya panjang. Tapi yang masih kerja juga tenang aja, Hasna masih menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Bisa gabungan di 0356883476 atau via WhatsApp kami 0851962641186. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto lalu mendesak pemerintah menjadikan judi daring sebagai musuh bersama. Hal ini setelah terungkapnya sekitar 200 ribu anak Indonesia terpapar praktik ilegal tersebut. Rudianto menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil langkah pencegahan serta penindak tegas terhadap seluruh jaringan judi daring. Ia menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs, aplikasi maupun platform lainnya yang diduga menjadi bagian dari sindikat judi daring. Menurutnya, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. Rudianto menilai data yang terungkap pemerintah merupakan sinyal bahaya serius bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Ia juga menyinggung penindakan aparat kepolisian terhadap 320 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi daring beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengungkapan tersebut harus terus dilanjutkan hingga ke akar jaringan. Selain penindakan hukum, Rudianto meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja mengenai bahaya judi daring. Ia menilai kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindakan pidana lainnya. Sebelumnya, Menkopdigi Meutia Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi masa depan generasi muda. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak menjadi garda terdepan edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak dari maraknya praktik judi daring ilegal.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda berkaitan dengan kesehatan, screening TBC dengan X-ray, Puskesmas Jenuh dan juga Yayasan STPI atau Dompet Duafa. Kegiatan ini ada wawancara kesehatan, pemeriksaan rongsen, kemudian juga ada tes mantok pendengar, di mana syaratnya adalah kontak TB, kemudian batuk lebih dari 2 minggu, balita stunting atau berat badan kurang, pasien diabetes mellitus prolanis, kemudian membawa fotokopi KTP atau KK. Akan terjadwal hari Senin 18 Mei 2026 jam 8 pagi sampai selesai di Balai Desa Remen. Dan ini akan terjadwal dari masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Tuban, yang ada di kecamatan masing-masing begitu. Bagaimana di tempat Anda, apakah sudah terjadwal di Puskesmas Jenuh, di Balai Desa Remen sudah terjadwal di hari Senin yang akan datang? Mari deteksi, obati dan juga dampingi. Jangan ragu untuk periksa kesehatan karena TBC ini bisa disembuhkan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara

0: kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa berbagi informasi pagi jelang siang hari ini. Pendengar, cuaca sudah mulai cerah ya. Matahari, sinar matahari sudah kelihatan. Bagi Anda berpergian atau perjalanan khususnya yang ada di wilayah Tuban Kota, insya Allah aman dan juga nyaman. Dan sampai hari ini pun juga lalu lintas tidak begitu padat di hari-hari biasanya. Karena mengingat juga hari libur begitu. Kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini akan menemani aktivitas Anda. Pendengar, Anda boleh gabungan dan berbagi informasi di 0356 8834.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI, spesial edisi hari Jumat. Hari Rabu juga, hari Senin juga kami ada program Halo RRI pendengar ya. Dan hari ini saya akan menemani aktivitas Anda di program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa sampaikan layanan aduan masyarakat di wilayah Tuban dan sekitarnya di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hingga nanti jelang pukul 9, 10 ya maksud kami, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar menemani aktivitas ada di Tuban pagi ini, program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gabungan berbagi informasi, traffic cuaca ataupun juga aduan layanan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Boleh sampaikan saja di 0356-8834756. Anda juga bisa menyampaikan di 0851-9626-4186. Hingga nanti pendengar jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, langsung menemani aktivitas Anda di program Halo RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, usai sudah di program Halo RRI edisi hari ini, sesaat lagi tepat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di Tuban siang ini. Masih ditemani oleh Hasna, untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Cinta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban siang ini kembali menemani aktivitas Anda, mengawali perjalanan Tuban siang ini ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu 1 jam ke depan Hasna menemani aktivitas Anda pendengar di siaran edisi hari ini. Anda bisa gabungan berbagi informasi sekaligus juga request lagu ya. Kalau pagi tadi ada yang request lagu, requestnya siang hari ini aja di Tuban siang ini sampai jam 11 siang nanti. Sembari juga Hasna hadirkan berbagai informasi dan komposisi lagu pop Indonesia yang sudah siap Hasna hadirkan spesial untuk Anda. Boleh request lagu di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Hari ini bagi yang kerja, semangat kerjanya. Yang liburan juga selamat menikmati libur bersama dengan orang-orang terkasih, keluarga tercinta, atau dengan teman-temannya, atau bahkan yang nanti malam mau bersiap nonton konser di Tuban. Ayo, siapa ini yang sudah bersiap? Di Pro 1 era di Tuban bisa menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hasna akan hadirkan satu lagu untuk Anda pendengar, lagu dari Ada Band dengan judul Bukan Cinta Sempurna.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini, pendengar. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan barengan sama Hasna siang hari ini. Yang mau request lagu boleh gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Informasi nanti juga akan Hasna hadirkan untuk Anda, khususnya ada di wilayah Tuban dan sekitarnya. Pagi, siang hari ini ya, ini udah siang hari ya, gak pagi lagi. Hanya saja memang suasana di Tuban kota tidak sepanas beberapa hari yang lalu, tapi sudah kembali cerah. Kalau tadi pagi sempat mendung gitu ya di Pro 1 RRI Tuban, siang hari ini sembari juga menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang kan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Boleh juga berbagi informasi sekaligus sembari juga request lagu barengan sama Hasna di Pro 1 RRI Tuban. Thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban siang ini. Nanti Tuban siang ini hingga Tuban sore ini Anda akan ditemani dengan Niswatul Hasanah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabéu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandal. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola 2026, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak ya. Persebaya mengalami sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2 tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti sore, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam siaran edisi hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Nisatul Hasanah. Kita akan segera ikuti sholat Jumat bersama Masjid Rahmat Tuban ya di siang hari ini tanggal 15 Mei 2026 dalam tema Berbahagialah dengan Anugerah dan Rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan dipimpin oleh khatib dan juga imamnya di siang hari ini Kiai Haji Imron Mutohar. Kita akan ikuti segera, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi iftataha asyhurul haji di syahri Syawal wa ja'alahu majarniyya fadhli wa rifdhal. Wa subhanahu min ilahin azim bi sifatil kamal. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran mubarakan kama yuhibbu wa yardha ghairu mustaghnan anhu min khfi hal min ahwal. Wa syahadu an la ilaha illallah al kabir muta'al. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairis sabin wa al. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah. Ittaqwa ta'ala wa hadrul ma'asi fa innaha mujibatun khusran. Wala tubtilu ma'aslabtum syisya Ramadan min solihil amal. Jamaah Jum'ah hingga amin yo. Marilah kita selalu berpesan kepada diri kita masing-masing untuk selalu kita meningkatkan takwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita berupaya berikhtiar melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, takutlah dengan kemaksiatan, dengan kedurhakaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena dengan kemaksiatan kedurhakaan itulah yang nantinya akan menghancurkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah minang mulyo, ketahuilah kita telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi iman Islam, diberi hidup oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Katakanlah hai Muhammad, nek wonten surat to awali wonten qul. Niki dudono pentinge ayat punika ingkang perlu kula sebagai umat Muhammad untuk memperhatikan. Qul, katakanlah hai Muhammad, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni Islam, atau kita diberi kehidupan diwujudkan oleh Ta'ala, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah yakni Al-Qur'an, kita telah diberi wawasan oleh Allah Ta'ala berupa Al-Qur'an. Fa bidzalika, maka dengan anugerah dan rahmat itulah, fal yafrahu, mongko becik bunga-bunga sapa kaum, wa khairum majma'un, daripada itu lebih baik daripada dunia dan seisinya yang kita kumpul-kumpulkan. Oleh karena itu, dalam kitab yang lain, dalam kitab tasawuf, ada istilah nikmat ijad dan iman imdad. Ijad ini kita dianugerahi oleh Allah. Anugerah itu pemberian tanpa kita minta. Jadi kita lahir di dunia ini sing wujud Allah. Cara kula jenengan lahir iki asal undanganipun Allah. Boten niku tok kemawon kalih Allah dipenlengkapi dengan rahmatnya. Rahmat itu pemberian plus penjagaan atau kasih sayang. Ya, maka itu kasih sayang. Allah tidak kasih saja, disayang oleh Allah. Dijaga kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh niki lho. Oleh karena itu kita wajib bangga, seneng-seneng ampun susah gesang teng alam dunia diparingi wujud kalih Allah, diparingi iman kalih Allah, diparingi Al-Qur'an kalih Allah. Inilah bentuk wujud yang kasih sayang betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu lebih baik daripada apa yang kita kumpul-kumpulkan. Tiang diparingi kasih kalih Allah Ta'ala tanpa penjagaan itu ibaratnya adalah tempat sampah. Sampah itu kalau kita masuki, tidak kita jaga, karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Begitu juga orang kalau tidak disayang Allah, diberi terus, tapi tidak ada penjagaan dari Allah Ta'ala. Nah, orang sedemikian itu tidak ada manfaatnya. Coro kitab kodo Quran menkola tujibka amwaluhum wa'auladun, jangan heran kepada mereka. Dikasih terus oleh Allah, tapi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat ini
mendorong kita jangan hidup itu susah bangga, jangan sampai kita stres, terus kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang kami muliakan, oleh karena itu mari kita lihat baikpun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan ismanya agar hidup itu menjadi bangga, menjadi remen senang hidup dunia ini. Wonten dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mekaten, badiru bil a'mali sholihah, rikatanu sira kabeh kelawan amal sing bagus. Cepet-cepet tandang sira kabeh, baik pagi, sore maupun malam, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Istilah kita sebagai idul Rasulullah kedah wa dzakarallaha katsiran, eling Gusti Allah sing akeh. Niki nek bener-bener jenengan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Fasal takunu fitanun, maka akan tinemu, akan bertemu satu fitnah-fitnah ujian. Kakut ilaili al-mudrim, sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Isbihur rajul mu'minan wa yamsi kafirun, dia pagi-pagi khusyuk tawadhu taat kepada Allah, tapi sorenya sudah kafir, menyekutukan Allah, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamsi mu'minan, niki prediksi Rasulullah pasti akan terjadi ini. Wa yamsi mu'minan, sore-sore dia mukmin patuh kepada Allah taala. Wa isbihu kafirun, tiba-tiba pagi hari dalam keadaan kafir, yaitu kufur kepada Allah taala. Ya bi'u, nah niki. Terusipun hadis mriki niki. Ya bi'u adol sapa wong dinahu ing agamane wong bi arondun kelawan bondo minat dunya sang dunya. Ya agamanya dijual dengan dunia. Niki pernah Rasulullah itu pertama dakwah dengan jahar, dengan keras. Muhammad mbok nggih panjenengan mboten usah dakwah. Enggak usah ngaku-ngaku jadi nabi, akan saya beri uang yang banyak. Itu Rasulullah. Apalagi kita umatnya, tiang niku pun paling donya kathah. Niku lisanipun sami mau disumpeli, kesane mboten matur kata-kata. Karena kepada dia telah menerima budi jasa. Lek wonten salahe mboten wonten ngilingi, mendi pun paringi rata miliatan triliunan. Rasulullah pernah dipancing, tapi Rasulullah itu maksum. Orang yang dijaga oleh Ta'ala tidak mau mereka itu dipancing dengan wanita cantik, tidak mau. Ini merupakan perintah dari pondok Allah Subhanahu wa taala. Ini wujudnya wa yusbi ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agama dengan bagian pada dunia itu sendiri. Rawahu Muslim, riwayat lagi hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini betul kesolehannya, kesahannya, yaitu hadis yang sahih ingkang Bukhari Muslim punika. Jamaah Jumat hingga minggu, oleh karena itu zaman akhir ini ngata-ngata ke imut marang Allah lewat sholat, lewat zikir, bahkan kita di pasar, di kantor bisa qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, baik berdiri, turun miring maupun kita berbaring bisa. Kita suci di sakit, kita hadas di sakit, banyak zikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum, njenengan eling di Gusti Allah, Allah akan ingat pada panjenengan, diingatkan. Sebab yang nikune pun mulai ada gejala-gejala ikut nafsunya, ibadahnya malas, zikirnya malas, sholatnya malas, akhirnya hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu, semakin lama semakin hina di hadapan Allah Ta'ala. Berbeda sekali kalau orang itu sudah kenal Allah, ingat kepada Allah Ta'ala setiap saat, hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-da'at ad-dabani Rabbi, Allah telah membelajari kepadaku. Wa ahsani tadibi, dan Allah telah memperbaiki apa pelajaranku atau tingkah laku. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada suatu doa, Allahumma la taqilni ila nafsi turfatain,
Ya Allah, jangan pasrahkan aku, nafsuku, walaupun sekejap mata. Pramila zaman akhir punika banyak kekerasan di mana-mana. Karena Pak sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berpaling kepada Allah, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Jamaah Jumat yang mulia, insyaallah kalau kita betul-betul kita mengikuti ajaranipun Allah, ikut kepada Allah bukan mengikuti nafsu kita, insyaallah hidup itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten satu dalipun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi. Niki sing dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Allah niku nipun nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten nate dipun ketokake Muhammad mboten. Nggih, paling mboten panjenengan, paling mboten wahai nabi. Niki Kanjeng Nabi Muhammad saking remene Allah Subhanahu wa taala dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, saking takdime Allah taala dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah sepundi hasbukallah wis nyukupi ing sira sapa Allah. Waman lan wong itaba'aka ka anut sapa man ing sira. Minal mukminin bayane sing bro-bro mukmin. Iki kurang sepundi jenengan? Insya Allah dipuncukupi gesang punika. Donya akhirat selamat. Kalau kita betul-betul yang beriman ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki insyaallah panjenengan badhe aman donyane nggih, aman akhirate. Allahumma amin. Boten gampang dipun suap, boten gampang dipun sukani yadra. Kersane kula njenengan dipun iki kersane boten dakwah sing nemen-nemen ngoten nggih. Apa nakal nggih mendel mawon. Iki naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam akidah kita. Semoga hidup dapat ridho dan hidup diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Perayaan kenaikan Yesus Kristus, umat Katolik di Tuban diminta untuk mewartakan kesengsaraan, wafat hingga kebangkitan Yesus. Mitra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 300 umat Katolik di Kabupaten Tuban merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan khidmat di Gereja Katolik Santo Petrus. Ibadah yang dikemas dengan perayaan Ekaristi tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pukul 7 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan fokus utama pada doa bersama. Pastor Gereja Katolik Tuban, Romo Stefanus Koli Kurniadi, menyampaikan bahwa perayaan tahun ini memang dikhususkan pada kegiatan berdoa tanpa dibarengi dengan kegiatan seremonial tambahan lainnya. Dalam pesan gembalanya, Romo Koli juga mengajak seluruh umat Katolik untuk membaharui kembali tugas peruntusan. Hal ini mencakup komitmen untuk mewartakan peristiwa sengsara, wafat hingga kebangkitan Yesus Kristus sebagai wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umat manusia.
2: Hari kenaikan Tuhan Yesus ini, pesan yang disampaikan melalui isi Sabda Tuhan, Firman Tuhan, isi Alkitab, mengatakan bahwa kita diingatkan akan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, perutusannya apa? Supaya kita tetap memberi, meresapkan nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sementara itu, orang muda Katolik OMK Gereja Santo Petrus Tuban, Tessa Sinta Riki dan Mahes, mengatakan jika peringatan ini dapat meningkatkan iman Katolik mereka terhadap Tuhan. Selain itu, kepedulian antar sesama juga turut tumbuh seperti memberikan pelayanan terhadap sesama umat.
3: Memaknai iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus.
4: Okay. Berupa pelayanan, misalnya kita tadi kita sudah melakukan kur, lalu kita menjadi misioner, putra-putri altar, lalu
5: juga bisa kita melakukan seperti tata tertib di gereja, membantu mencarikan tempat duduk untuk orang-orang atau untuk umat-umat yang kesulitan mencari tempat untuk duduk.
1: Menurutnya, makna internal dari hari raya ini adalah agar umat kembali mengalami kasih Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menekankan pentingnya dialog iman dan dialog kehidupan dengan sesama warga negara, termasuk dalam konteks lintas agama. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Dari wilayah Tuban kita beralih ke Lamongan. Pendengar, Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan Lamongan gandeng perguruan tinggi untuk pengecekan antemortem dan postmortem selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Parin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan kesehatan hewan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pengawasan dilakukan untuk memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman, sehat, dan layak konsumsi. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati mengatakan, dalam pengawasan Idul Adha tahun ini, DPKH Lamongan juga menggandeng perguruan tinggi untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Sebanyak 184 petugas gabungan dari DPKH dan mahasiswa diterjunkan ke berbagai titik penyembelian di Lamongan. Mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Airlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan UGK. Sofia menjelaskan pemeriksaan AMPM dilakukan sebelum hewan disembelih.
2: Jadi antemortem ini nanti kita dibantu, termasuk kita evaluasi yang di bawah atau monitoring bawah ini dibantu dari petugas AMPM dari dinas kita sendiri dan juga dari universitas. Ada yang dari UNER, dari UNISLA, dari UNBRA, dan dari UGK. Sudah 184 petugas yang nantinya akan kita turunkan. Nah, pemeriksaan AMPM ini, pemeriksaan antemortem, jadi sebelum hewan itu dipotong, ini memang harus dilihat apakah hewan ini layak dipotong. Artinya sudah sesuai dengan ketentuan, sudah poil, itu giginya yang tengah itu sudah tanggal itu poil itu. Dan apakah hewan itu sehat, itu antemortem.
1: Melalui pengawasan AMPM tersebut, DPKH Lamongan berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan aman, dan seluruh daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat serta bebas penyakit. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, jelang Idul Adha dan pelaksanaan kurban, DPKH Lamongan pastikan penyakit mulut dan kuku terkendali dan ingatkan masyarakat untuk tetap memasak daging sebelum dikonsumsi. Varian Reki kembali melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memastikan kondisi penyakit mulut dan kuku di Lamongan masih terkendali. Meski demikian, peternak dan pedagang hewan kurban diminta tetap waspada terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan kasus PMK masih ditemukan. Namun sebagian besar terjadi pada hewan yang belum mendapatkan vaksinasi serta hewan baru hasil pembelian dari luar daerah. Sofia memastikan daging hewan kurban tetap aman dikonsumsi masyarakat selama hewan dalam kondisi layak dan penanganannya sesuai ketentuan kesehatan hewan. Menurutnya, hewan yang pernah terpapar PMK harus dipastikan sembuh terlebih dahulu sebelum disembelih.
2: Jadi penyakit mulut dan kuku ini sampai dengan saat ini memang masih ada, tapi hitungannya masih terkendali. Nah, kebanyakan dari hewan yang sekarang kena ini kebanyakan hewan yang belum divaksin dan berasal dari pembelian baru. Insya Allah aman. Lah, kalau hewan yang kena PMK ini juga harus sembuh dulu. Ya, kalau mungkin sembuhnya mungkin baru, ini yang disyaratkan supaya hewan itu bisa dimakan, maksudnya dagingnya, terutama itu yang jeroannya, kakinya yang sakit itu, sama yang di mulutnya itu dimasak dulu, baru itu nanti bisa dikonsumsi.
1: Sofia menambahkan DPKH terus melakukan pengobatan terhadap sapi sakit serta vaksinasi bagi hewan sehat menjelang Idul Adha. Peternak diminta segera melapor apabila menemukan ternak dengan gejala penyakit. Farin Reki melaporkan.

Mendengar informasi dari Parin Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Beri dan bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengarnya. Anda bisa gabungan di hari Jumat yang cukup terik ini lewat telepon RRI Tuban di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Yang ikut siaran hari ini nyimaknya lewat aplikasi RRI Digital. Nah, Anda bisa turut serta memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital ya, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Samsat Ronggolawe kini membuka layanan setiap hari Selasa di halaman Pemkab Tuban untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Samsat Ronggolawe juga hadir di kegiatan Car Free Day, CFD, Tuban, jadi Anda bisa bayar pajak sambil berolahraga. Manfaatkan layanan ini agar lebih mudah dan tepat waktu. Taat pajak, dukung pembangunan daerah.

0: Gara-gara Facebook dari Angevi ya, pendengar Angevi apa Angevi ya. Mana-mana siang hari Anda yang suka main Facebook, apa sama nih kisahnya sama yang baru saja dihadirkan siang hari ini lagunya ya. Jadi gak belajar, jadi yes gitu lah ya. Kalau terlalu di dunia maya ya, tapi jangan lupa dunia aslinya juga ya, jangan dunia maya aja. Nah, Anda bisa turut salam-salam nih di dunia aslinya ya, lewat RRI Tuban siang hari ini, lewat seruling gendang tentunya ya. Ini hanya sekedar lagu ya pendengar ya, jangan terlalu dimasukkan dalam kisah yang sesungguhnya gitu ya. Bisa gabungan lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsAppnya RRI Tuban ya, 0851-9626-4186. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Halo, Seruling Gendang.
1: Halo, Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ketemu lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar Mbak Nisma?
0: Nisma kabarnya baik, Mas Zulfan gimana kabarnya?
1: Iya alhamdulillah, kabarnya baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Aku juga sering masuk perempat.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya.
1: Ntar kalau jam 3 dangdutan, biasanya bareng Mbak Ana, kadang biasanya bareng Mas Wahyu Chan gitu.
0: Betul.
1: Di sana memang ada karaoke-nya Mbak, tapi iya. Kamis di minggu keempat.
0: Ada khusus ya.
1: Tapi itu karaoke-nya nggak by phone, tapi langsung datang ke studio.
0: Betul sekali, langsung di sana. Yang bareng sama penyiar yang ada di sana.
1: RRI kalau bikin kayak di Tuban juga bisa, yang by phone itu Sabtu, yang di RRI Tuban itu yang minggunya itu langsung minggu keberapa gitu.
0: Ya.
1: Iya. Biar nanti bisa ada Pak Haji Supaham, bisa ngene karaoke ku bini ku.
0: Nggih, bismillah ya.
1: Iya, semoga saja ya. Mbak Nisma, aku pengen request lagu ya.
0: Lagunya apa sih yang hari ini Mas Zulfan?
1: Lagunya aku pengen diputerin dari apa ya? Dari Mega Mustika ya.
0: Mega Mustika boleh.
1: Dari Mega Mustika yang piye-piye.
0: Piye-piye.
1: Ya lah piye-piye.
0: Piye-piye-piye.
1: Ya salamnya ya.
0: Mangga.
1: Oh iya Mbak. Ntar pas ada kunjungan RI 1 pas pelaksanaan acara lab secara nasional enggak Mbak?
0: Tidak.
1: Oh tidak ya?
0: Tidak, cuma peliputan ya. Aja di
1: oh,
0: sana.
1: Oh iya, kalau dulu kan setiap kali ada kunjungan RI 1 kan RRI di daerah kan lab terus dirilai dari nasional langsung gitu kalau dulu itu.
0: Oke, untuk hari ini tidak Mas Zulfan.
1: Iya. Ya salamnya Mbak ya.
0: Oke, monggo.
1: Salamnya buat Mbak Sutrini ya, selamat siang. Ada juga Kang Tamatiarto, terus ada lagi Bu Jasmuni, Pak Rasman, terus juga ada semua warga Penghias Hati ya.
0: Yeah.
1: Ada Besti Kurianti juga, terus ada lagi Mbak Ajeng, Mbak Uun, ada juga Mbak Evi, ada Mas, ada Pak Demamat, Mas Aliando juga. Terus yang menyaksikan story aku semuanya saja ya.
0: Yeah.
1: Tanpa terkecuali, ucapannya selamat berdendang bareng Mbak Nisma di program 1 RRI Tuban.
0: Iya,
1: siap. Ya, spesialnya buat Mbak Sutini seorang ya dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama.
1: Semoga terus sukses.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Twiri Kulon ya, siang hari ini mengawali ada Mas Zulfan dengan piye-piye, nanti lagunya dihadirkan ya Mega Mustika siang hari ini sudah berada di deretan awal seperti itu pendengar ya. Anda yang ingin bergabung untuk request lagu kesayangan Anda juga bisa langsung saja di teleponnya 0356883476 atau di WhatsApp kami 0851962641186 siang hari ini. Boleh juga lewat aplikasi RRI Digital di fitur live chat ya. Pendengar bisa langsung saja untuk request lagu dangdut kesayangannya. Ada dari WhatsApp ini, assalamualaikum, semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat setia RRI Tuban di mana saja berada. Salam sehat semuanya ya. Dari Pak Setiawan yang ada di Betiharjo. Klik lagunya pengen diputarkan Terlanjur Basah ya. Dari Maggie Z. Oke, boleh. Nanti dihadirkan Terlanjur Basahnya Pak Setiawan ya siang hari ini, nanti diantrikan dulu ya. Kita coba naikkan dulu satu lagu yang sudah masuk dari Mega Mustika untuk nanti kembali membuka requestan di siang hari ini. Tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Serling gendang berdendang bersama RRI Tuban ya. Siang hari ini udah kita hadirkan ya. Sudah masuk satu requestan lagu tadi dari Mega Mustika Pie-Pie, spesial untuk Mas Zulfan ya, yang ada di Twiri Kulon. Masuk kembali tadi ada Pak Setiawan dengan Megi Z, Terlanjur Basah. Terlanjur basah, ya sudah basah sekali, gitu gak sih lagunya? Nanti kita dengarkan ya sama-sama pendengar. Anda masih bisa gabungan siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada juga ini ya, siang Mbak Niswa, selamat siang juga. Ada Mas Pur Perdana, Kenayan Tulungagung. Request Ketulusan by Asep Irama. Salamnya untuk Mas Zulfan dan semua pendengar Pro 1, selamat siang. Mbak Niswa sama tugas dan matur nuwun sama-sama. Terima kasih requestannya, dihadirkan sesaat lagi ya. Dari Asep Irama ada Ketulusan ya. Siang hari ini sudah siap-siap yang mau ketemu sama Mas Deninya, Mbak Belbon juga ya, sudah ada yang siap-siap atau masih nunggu nanti, atau bahkan ada yang sudah di lokasi, boleh dong ya sambil update ya, sedang sampai di manakah kalian saat ini ya, sudah siap-siap, masih di rumah, masih istirahat, atau ada yang sudah di lokasi, survei lokasi dulu atau gimana ya, sambil request lagu dangdutnya siang hari ini. Kita akan dengarkan kembali ya, ini dari Megi Z untuk siang hari ini, spesial untuk Pak Setiawan, ada Terlanjur Basah.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. 36 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya siang hari ini. Kondisi cuaca di depan studio RRI Tuban juga cukup cerah untuk siang hari ini, tidak terlalu panas seperti itu ya. Namun juga cukup berawan pendengar untuk siang hari ini. Kita sapa dulu yang sudah masuk di teleponnya, ada siapa kira-kira? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bertengar RRI Tuban.
1: Iya, halo, selamat siang.
2: Dengan Mbak Sutrini di Babat Lamongan, Mbak Niswa.
1: Iya, Mbak Sutrini, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, sekeluarga sehat, Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah, ini katanya Babat sedang macet ya? Dari kemarin.
2: Babat itu macet dari kemarin karena ada kecelakaan di wilayah itu, apa, terguling itu.
1: Iya.
2: Sampai badannya itu ya

0: Raya deket yang jalur Tuban, jalur Surabaya itu ada kecelakaan terus ini.
1: Aduh, ini untuk pendengar yang dalam perjalanan ini harus lebih hati-hati ya, Mbak Sutrini.
0: Aduh,
1: ya, harus lebih
0: kemarin
1: fokus.
0: Kemarin aja dikasih harus iya kemarin itu yang seputaran lampu merah Mira itu harus yang dari Babat ya mau ke Tuban atau ke itu harus putar balik lewat putar kanan balik lagi harus lewat yang menuju Bojonegoro ndak bisa ke Tuban ndak bisa kalau itu kalau mau macet lu dia kalau nggak mau suruh balik gitu kemarin itu
1: iya betul ya daripada
0: kemarin karena saya juga sempat kejebak kemarin itu Manisa tapi saya sepeda motor ya kan bisa nyerombong ronde kan bisa
1: lumayan bisa selap-selip kalau sepeda motor
0: bisa bener kalau yang roda empat enggak bisa macet total seperti itu
1: enggak alhamdulillah
0: karena nanti apa? Saya mau diputerin lagunya
1: monggo yang hari ini pengen lagunya siapa
0: lagunya tergila-gila ya
1: tergila-gila boleh
0: tergila-gila sama seseorang Mbak Niswa
1: aduh. Ini tergila-gilanya
0: sudah masuk apa belum ini
1: Mbak Niswa? Sudah tadi mengawali
0: oh pasti pasti itu mengawali pasti
1: mau yang
0: itu
1: dari
0: siapa ya kok tergila-gila itu dari siapa ya
1: tergila-gila itu ada dari Bang Haji sama Nur Halimah
0: oh iya Bang Haji aja
1: oke siap
0: Bang Haji Roma Oke Mbak Niswa, salamnya tadi ada Mas Ilvan, juga ada Kang Bujang. Alhamdulillah sudah kiroah ini Mbak Niswa, masjid sudah berbunyi.
1: Pas ya, bareng mengawali gitu ya.
0: Ya, ada Mbak Man Temandang, juga Bu Sri, ada Mbak Dii, ada juga Wik Mugiono, Kang Tama Tiarto, ada Kang Solikin. Ada Mbak Ri, Mas Edo, juga ada Bu Jasmuni Pak Rasman. Buat semuanya yang lagi pantau seruling gendang Pro 1 RRI Tuban, selamat sore, sudah sore Mbak Nisa ya.
1: Meskipun
0: mataharinya masih mentar-mentar ini ya. Tapi nanti kalau mulai jam 5 sudah peteng ini Mbak Nisa
1: langsung terasa
0: ini
1: gelapnya.
0: Karena saya sudah kalah sama suaranya masjid Mbak Niswa ya. Salamnya buat semuanya yang lagi pantau seruling gendang yang ada di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, ada di Mojokerto, Nganjuk, semuanya tanpa terkecuali. Salamnya sehat selalu. Dan spesialnya buat Mas Jilvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku buat Mbak Niswa selamat bertugas sehat selalu beserta keluarga terima kasih Mbak Niswa wassalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Sutrini yang ada di Babat ya pendengar ya iya dua hari ini ya Babat sedang macet ya macet karena ada insiden ya di perjalanan di jalan ya yang cukup melintang posisinya jadi cukup membuat macet seperti itu dan untuk pendengar yang ingin request masih bisa ya siang hari ini tentunya tadi Mbak Sutrini request lagunya tergila-gila ini dari Roma Irama dan Nur Halimah sesaat lagi akan dihadirkan untuk anda yang ingin request masih bisa telepon seperti Mbak Sutrini atau bisa chat WhatsAppnya RRI Tuban boleh pengen voice atau pesan suara boleh, pesan diketik juga boleh, telepon di WhatsApp juga boleh ya. Siang hari ini langsung bisa bergabung sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan dulu satu komposisi lagu dari Roma Irama featuring Nur Halimah dengan tergila-gila untuk Mbak Sutrini siang hari ini. Tetap stay tune di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya. Pendengar, tidak terasa sudah hampir menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita masuk di waktu asar ya untuk Kota Tuban dan sekitarnya. Kami hadirkan satu komposisi lagu terakhir dari Ayu Tinting, ada Geboy Mujair. Sebelum nanti kita ikuti kumandang adzan asyar wilayah Tuban dan sekitarnya, kemudian melangkah di Tuban sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu dangdut di siang hari ini. Lagunya sudah diputarkan semua sama Niswa, dan sampai jumpa di Seruling Gedang edisi selanjutnya. Besok spesial kita bisa karaokean bersama di Pro 1 RRI Tuban.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Info Prima di sore hari ini bersama program 1 RRI Surabaya. Kemudian setelah itu sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Jumat 15 Mei 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan viral di media sosial. Anggota DPRD Jember Ahmad Sahri As-Sadiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Refka Karhi. Melalui Timpora, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
2: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindasan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
3: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran imigrasi. Imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini
2: bahwa karakteristik wilayah Madura ini
3: efek jera bagi
2: menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Faiz Putra melaporkan.
5: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di gedung pusat pelayanan jantung terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
6: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kualitas resusitasi di penyelidikan saat ini, sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
5: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
7: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
5: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
4: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya uji campuran BBM dari kelapa sawit hingga 50% untuk kendaraan. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati meminta mahasiswa Institut Teknologi 10 November terus mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor sampai 50%. Dikonfirmasi RRI Jumat siang, Bambang Pramujati mengatakan tim peneliti ITS sebelumnya telah menguji campuran bahan bakar dari kelapa sawit untuk jenis gasolin atau bensin. Pada tahap awal, campuran yang digunakan mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax. Menurut Bambang Pramujati, pengujian tidak hanya dilakukan langsung pada mesin kendaraan, namun secara akademik riset juga dilakukan dari laboratorium untuk mengkaji karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
9: Teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu kan bio gasoline ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan baru 10% kalau tidak salah. Ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan nggak, secara akademik kan kurang. Jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa. Setelah itu kita akan uji di mesin tapi statis, ada dihubungkan dengan namanya dyno test ya.
8: Selain performa mesin, ITS juga meneliti daya tahan penggunaan bahan bakar campuran dalam jangka panjang. Uji durability dilakukan untuk mengetahui dampak pemakaian setelah menempuh standar operasional tertentu. Setelah pengujian selesai, mesin kendaraan dibongkar untuk dianalisa lebih lanjut. Peneliti akan melihat apakah muncul kerak berlebih pada komponen mesin dibandingkan penggunaan BBM murni. Oni Arianto melaporkan.
4: Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Berikut laporan Ani Hasana.
10: Sebanyak 58 biku dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifa menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia. Mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
10: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
12: Perjalanan di tahun ini merasa sangat berharga. Dari Indonesia. Dalam perjalanan ini, การสงจะได้ไม่เหนื่อยเปล่าตกคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข
10: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
13: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
10: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
4: Jumlah petani yang menerima jaminan Jamsostek di Tuban menurun drastis. Tahun ini, pembagian dana DBH-CHT hanya akan difokuskan pada petani miskin ekstrim saja. Witra Adila melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat bukan penerima upah, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Anita Riza Chairani. Ia menjelaskan bahwa tahun ini adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani di Tuban yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana DBHCHT. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis dari 13.940 di tahun lalu menjadi 3.200 di tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membatasi penerimaan bantuan hanya dalam kategori masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim.
14: Dana DBHCHT di Jukmis Permenko itu tidak mengatakan bahwa harus menggunakan desil. Yang penting mereka adalah pekerja buruh tani, seharusnya bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini pun mungkin kayak jadi kebijakan pemerintah daerah sendiri ya. Tapi kalau kembali kepada aturan, seharusnya tidak ada penentuan desil khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau.
10: Selain itu, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan juga telah mengalokasikan anggaran DBHCHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini masih menunggu proses administratif untuk memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Persebaya diminta tak remehkan Semen Padang meski sudah degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan meski Semen Padang telah dipastikan degradasi ke Liga 2, ia tetap meminta pemainnya waspada saat menghadapi Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Ia menilai situasi tersebut justru bisa membuat lawan tampil lebih lepas dan termotivasi. Persebaya sendiri masih memiliki peluang besar di posisi 4 besar klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun ia menegaskan target tersebut hanya bisa dicapai jika meraih kemenangan. Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng Semen Padang hanya karena status degradasi mereka. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan merugikan Persebaya sendiri.
16: I believe that the opponent team, I analyzed the last matches, the two last matches that he at home, opponent team score very well. I believe that they have quality and maybe the coach has to change some players and some other players that not play too much. And these players are going to show
15: Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Semen Padang dapat segera kembali ke Liga 1 pada musim depan. Ia menilai klub tersebut memiliki atmosfer sepak bola yang baik bagi kompetisi Indonesia. Ia juga berharap supporter Semen Padang mampu memenuhi stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Menurutnya, atmosfer stadion penuh akan membuat pertandingan lebih menarik. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Menjelang laga menghadapi Persija Jakarta, Panpel Persik Kediri, siapkan 8.000 tiket. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
17: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kawasan itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
18: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda kemarin sudah clear semuanya. Jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30. Jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
17: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Ventores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
19: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija, it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs, teams of the league, so it's challenging. And
17: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persidiri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
20: Terima kasih, Dio. Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno.
21: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
22: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
21: Di mana menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
23: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, plat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
21: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu, manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
24: Memang ini perlu kalian khusus, Pak. Karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik pengoperasian maupun pemeliharaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, jadi beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign. Juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami ingatkan senantiasa bahwa ya dan semoga tidak terulang seperti ini kembali.
21: Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
20: Kita ke informasi berikutnya, sapi kurban premium yang diberi nama Sapi Sultan siap dipinang untuk kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
25: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, Simental, Limousin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
0: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
25: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
1: Ini sedang lihat-lihat sapi, ini di peternakan di Wagir gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah, bagus lah.
25: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
2: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang kambing musiman mulai ramai bermunculan di sejumlah titik di Jember. Penjualan diperkirakan meningkat mendekati hari raya. Berikut laporan Gea Debora.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Lapak-lapak penjualan kambing mulai terlihat di pinggir jalan hingga lahan terbuka sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap melaksanakan ibadah kurban. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Beragam jenis kambing ditawarkan mulai dari kambing Etawa, Dormas, hingga Marino. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran 2 juta rupiah, bahkan ada yang di bawah harga tersebut hingga sekitar 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Ali menjelaskan, meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang hari raya.
6: Ini insya Allah kami di sini kisaran 12 hari. 12 hari sekarang masih buka sampai 2 hari ini.
7: Ada berapa kambing, Pak, yang siap untuk dijual di pasar?
6: Kurang lebihnya ini 50 ekor. Harga sih dari 2.000, bahkan ada yang 2.000 ke bawah, paling tinggi 4.000 ada.
7: Iya, kalau untuk pergi biasanya paling jauh dari mana, Pak?
6: Ya, seputaran Jember aja, ya paling jauh kayak di Bukter, itu Arjasa.
3: Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban juga mulai terlihat. Salah seorang pembeli, Ali Wafa, mengaku sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kambing yang sesuai kebutuhan keluarganya.
26: Ya, ini lagi lihat-lihat kambing dulu, ambil nyari-nyari nih yang cocok. Ya, setiap tahun keluarga juga mesti kalau beli emang kesini, selalu kira gitu. Buat. Ya, terkadang beli 2 atau 3.
3: Munculnya lapak-lapak penjualan kambing musiman ini menjadi penanda meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Seiring meningkatnya hari raya, transaksi penjualan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Viral di media sosial, anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat membahas campak dan stunting. Anggi Widya melaporkan.
5: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
8: Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh level kabupaten.
5: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hearing Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
9: Saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya.
5: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
11: Terima kasih, Yati. Petani organik di Malang menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang dengan teknologi menghemat air dan penguatan daya tahan tanaman. Rizky Darmawan melaporkan.
12: Prediksi kemarau panjang dari BMKG memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian, terutama terkait potensi penurunan hasil produksi. Namun, pelaku pertanian organik di Malang menyebut telah memiliki strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas produksi. Salah satu petani organik di Malang, sekaligus pemilik PT Orgo Organic Farm Indonesia, atau yang sering disebut Go Green, Jasmito, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba saat kemarau panjang sebelumnya. Jasmito menegaskan bahwa metode yang diterapkan terbukti mampu menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa plastik untuk menghemat air. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa mulsa karena mampu menekan penguapan air dari tanah.
13: Kami sudah uji coba dan yang kami uji coba itu berhasil. Jadi kalau yang di kami itu kan nggak perlu genangan air terlalu banyak, asalkan ada air itu tanaman horti terutama sayur ini bisa hidup. Nah, dulu kami antisipasi ya seperti ini, jadi menggunakan mulsa plastik. Kalau nggak punya modal mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik dari jerami. Tapi bagusnya kalau menurut saya pakai mulsa plastik seperti ini. Itu bisa menghemat air. Jadi kalau satu lahan ukuran 4 kali 1 meter, itu biasanya kalau tanpa mulsa plastik itu disiram air menggunakan gembor 7 liter, itu bisa sampai 4-5 gembor. Nah kalau menggunakan mulsa plastik itu 1-1,5 gembor itu sudah cukup.
12: Namun demikian, Jasmita tetap merekomendasikan mulsa plastik karena efisiensinya lebih tinggi dalam menjaga kelembapan tanah. Strategi lain yang digunakan adalah memanfaatkan mikroba mikoriza untuk memperluas daya serap akar tanaman. Dengan teknologi ini, tanaman tetap mampu bertahan meskipun pasokan air terbatas karena jangkauan akar yang lebih luas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
14: Terima kasih Wisnu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
27: Kita ikuti
4: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
10: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah. Sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
15: Untuk haji kali ini, setiap apa itu jemaah, kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card ini harus selalu menempel pada diri jemaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jemaah, dia dimanapun itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
10: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
16: Oleh karena itu kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time. Sehingga jadwal Kap Kediri yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
10: Ia menambahkan kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen, kesehatan, dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tunbaikhok ID, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG. SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Hitsif SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitahuan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat haji di tanah air. Alhamdulillah kloter 26 SUB asal Tuban dalam keadaan baik dan alhamdulillah progresnya semakin baik. Yang sakit sudah pada sembuh dan yang opname sudah kembali lagi ke hotel. Alhamdulillah mudah-mudahan mendekati puncak haji kondisi semakin menemukan peak performance-nya, menemukan titik puncak kondisi baiknya sehingga bisa melaksanakan prosesi haji dengan paripurna. Melaporkan insya Allah hari ini akan ada agenda visjuk atau visitasi dan edukasi kepada guru jamaah.

pemerintah sektor yang akan memberikan fokus pada sosialisasi minum oralit. Kenapa oralit? Karena berbeda dengan kesan kita di tanah air, kebanyakan oralit itu biasanya diperuntukkan bagi penderita atau kita yang sedang diare. Tetapi sejatinya oralit bermanfaat untuk menyegah dehidrasi. Apalagi di sini cuaca Masya Allah sangat tinggi suhunya. Hari kemarin itu mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Maka dibutuhkan persiapannya khusus untuk mempersiapkan atau mengantisipasi jangan sampai jamaah ada yang terkena dehidrasi. Demikian, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Saya Anas Nurul Akin Anas melaporkan khusus untuk RRI dari Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu saya sampaikan sebagai informasi dan laporan bagi masyarakat Tuban bahwasannya rangkaian kegiatan jamaah haji Kabupaten Tuban saat ini di Tanah Suci, tepatnya di Makkatul Mukarromah, bahwasannya sudah semuanya jamaah haji di Makkah dan sudah semuanya jamaah haji Kabupaten Tuban melaksanakan umrah wajib. Bahkan untuk hari-hari ini jamaah haji menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan umrah sunnah. Setelah kegiatan umrah sunnah, mungkin ada kegiatan lain. Di antaranya petugas-petugas kloter kita saat ini membagikan kartu identitas untuk memasuki Arafah Muzdalifah Mina. Kemudian ada juga persiapan-persiapan bimbingan ibadah dan persiapan-persiapan teknis oleh petugas-petugas kloter kita dalam mensikapi dan menjelang menuju Arafah dan Muzdalifah serta Mina serta tugas-tugas dari petugas kloter bersama jamaah Kabupaten Tuban saat ini adalah pembayaran dam sebagai wujud konsekuensi dari haji tamatu. Setiap haji tamatu jamaah kena kewajiban untuk membayar dam dan sudah diputuskan bersama hampir mayoritas jamaah haji Kabupaten Tuban pembayaran damnya melalui platform resmi pemerintah Arab Saudi yaitu Badan Adahi. Itu mah sekilas tentang kegiatan jamaah haji Kabupaten Tuban saat ini. Terima kasih.

telah dilangkahkan. Seribu kehendak harus terlahirkan. Mengurai jerat

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satu asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
1: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
0: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bus Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
3: Saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan Bus Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan Bus Selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali di Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Islam dengan topik nilai kejujuran dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada, yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa dengan saya di RSK Muhammad Ali, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya. Kaum muslimin pendengar RRI Surabaya rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beriman hendaklah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini, dengan cara mengajarkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini, dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini. Karena kejujuran adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang baik, dan kebaikan itu akan bisa membawa diri kita kelak di alam akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur, yakni orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI di mana saja berada, yang selalu dirahmati oleh Allah. Dalam ayat tersebut, betapa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dan selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Karena tidak ada jalan yang lebih mulia dalam kehidupan ini kecuali bertakwa kepada Allah. Karena derajat manusia di sisi Allah, bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, dan bukan pula karena jabatannya. Bahkan juga bukan karena keturunannya. Tetapi sesungguhnya derajat manusia di sisi Allah itu adalah terletak kepada iman dan takwanya. Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita, kemuliaan kamu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tergantung daripada keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu kita ditekankan
menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang benar. Maka agar mencapai dengan ketakwaan dengan cara yang jujur dan benar, maka kita hendaklah selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Tinu rijli ala tinu khalili. Agama seseorang itu tergantung daripada agama temannya, atau tingkah laku seseorang, perbuatan seseorang, baik tidaknya seseorang itu tergantung daripada temannya. Oleh karena itu, hendaklah pandai-pandai kita memilih berteman dalam kehidupan ini. Carilah teman yang baik, yang akan dapat membimbing kita, saling mengingatkan di antara kita untuk menuju kebaikan. Dan janganlah mencari teman sembarangan yang akibatnya akan menjerumuskan kita, mencelakakan kita. Karena teman yang tidak baik, perbuatannya akan selalu melanggar syariat Allah. Dan lama-lama orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka suatu saat dia akan mengikuti perbuatan kejelekannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri fa innal fujura wa innal fujura yahdi ilan nari, rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaikum bis-sidqi. Hendaklah kamu sekalian selalu berada dalam kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan.

Sesungguhnya dusta, bohong, menipu itu membawa kejelekan, membawa kecurangan, membawa kemungkaran, dan kejelekan itu wa innal fujuro yahdi ilannar, dan kejelekan itu akan membawa kepada neraka. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, pendengar RRI rahimakumullah, maka hendaklah kita dalam hidup ini selalu diisi dengan perbuatan yang jujur. Jujur itu adalah berbuat apa adanya yang sesuai dengan syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah, syariat Rasulullah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, maka kita akan menjadi orang yang jujur kepada diri kita, jujur kepada orang lain, bahkan lebih-lebih jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jujur, karena dengan benar, maka perbuatan kita akan ditunjukkan oleh Allah. Langkah-langkah kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita akan ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang benar, kepada jalan yang hak, yang tentunya jalan itu jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka dengan jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah itu, maka jalan tersebut adalah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian itu menjauhi sifat bohong, sifat dusta, sifat menipu. Karena semuanya itu adalah akan dapat mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang fujur, yang jelek, yang mungkar, yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dusta itu selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Berdusta, berbohong, menipu, itu sama sekali bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi, bukan ajaran para ulama, bukan ajaran para kiai-kiai, tetapi itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, dibenci oleh Nabi. Karena apa? Karena wa innal fujura yahdi ilannar. Perbuatan yang fujur, yang jelek itu akan mengantarkan diri kita masuk neraka, akan menjadi orang yang celaka, bahkan orang yang tidak jujur, orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, orang yang suka menipu itu bukan saja masuk neraka nanti kelak di akhirat, tapi di dunia hidupnya selalu mendapatkan was-was, tidak pernah merasakan ketenangan, dirinya selalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan terhadap orang-orang yang pernah didustai, yang pernah dibohongi, yang pernah ditipu, dan lain-lain sebagainya. Pendengar RRI rahimakumullah, dalam hadis yang pendek, Nabi bersabda, inna sidqo tumakninatun wal kadhiba di

sanadun rawahu Tirmidzi. Kejujuran itu akan mendatangkan suatu ketenangan, akan mendatangkan satu kebahagiaan, dan mendatangkan satu ketenteraman. Orang-orang yang jujur hidupnya itu senantiasa tenang, aman, nyaman, bahagia. Tidak pernah ada rasa ketakutan, rasa was-was. Wa innal kadhiba dibatun, kata Nabi. Dan lain dengan orang yang berdusta, orang yang suka menipu, mereka itu akan diliputi dengan rasa kegelisahan, rasa was-was, rasa yang tidak aman dalam kehidupannya. Selalu merasa gelisah, selalu merasa ketakutan. Jangan-jangan dia akan bertemu dengan orang yang pernah ditipu. Jangan-jangan dia akan bertemu dengan orang yang didustai, orang yang dibohongi, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kita sangat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada-Nya. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada-Nya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita berkata dengan perkataan yang benar, berkata dengan perkataan yang jujur, bukan bicara yang sembarangan, bicara yang tidak ada maknanya, bicara yang tidak ada artinya, lebih-lebih bicara dusta, bicara yang menyakitkan orang lain, bicara yang membuat orang lain tidak nyaman karena mulut kita, karena ucapan kita, karena perbuatan kita, na'udzubillah. Orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang menipu, yang berbohong dan berdusta, itu adalah ciri-ciri daripada orang munafik. Hendaklah kita menjauhi sifat itu, karena sifat-sifat bohong, dusta, menipu, itu adalah salah satu ciri daripada orang-orang munafik. Sedangkan orang-orang munafik itu, balasannya besok di akhirat adalah di dalam neraka yang paling bawah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit-tarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kata Allah, innal munafiqina fit-tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di dalam tingkat yang paling bawah dari neraka. Na'udzubillah. Jadi orang-orang munafik besok itu tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Bayangkan, neraka yang paling bawah, inti pin neraka. Ditekek neraka sing paling ningsor dewi. Itu orang-orang munafik. Karena memang orang-orang munafik ini betapa susahnya. Dilihat mereka juga Islam, tapi mereka sering berdusta. Mendustai dirinya, mendustai orang lain, bahkan mendustai Allah. Maka kata Allah, walan tajita lahum nasiro. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong bagi mereka. Artinya, orang munafik setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling bawah, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan daripada siapapun. Oleh karena itu kita diajari berdoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuna tiba'a. Wa arinal batila batila warzuna jitinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Warzuqna tiba'a, dan kami, berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, yakni mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna jitinaba, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya, yakni menjauhi kemampuan untuk melaksanakan kebenaran dan kemampuan untuk menjauhi daripada kebatilan atau kemungkaran. Pendengar RRI di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam sholat kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang engkau ridhoi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, jalannya orang-orang yang kau beri petunjuk, jalannya orang-orang yang kau beri hidayah. Khairil mahdubi alihim walabwalin. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Bukan pula jalan orang-orang yang kau bendui, orang yang kau kutuki. Dan pula bukan jalan orang-orang yang tersesat. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Dan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, والرضا والعناية فالله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Resensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya Malam ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Attambua dengan sebuah mini drama berjudul Moderasi Beragama. Dan rangkaian Surabaya Malam ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Jo Andi Yuanda yang akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Akhir kata, saya Dwi Pratama pamit, undur diri, selamat malam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: kau masih mau kah kerja kelompoknya mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka kasih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai, Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei, Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial, toh. Katanya kitanya harus tegas. Tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai, kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas. Kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih, Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini, Pak, saya ini mau tanya sekarang. Apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah, itu Pak. Itu sudah, Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya. Menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah, Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah, Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan. Tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman?
1: Nah, terus, Pak. Kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh, Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, kah? Fitri, wey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, weh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026. Malam hari ini kita akan bersama-sama hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja untuk Anda pendengar Pro 1, Anda pun juga bisa bergabung bersama kami untuk bisa memberikan pendapat, opini, ataupun juga Anda ingin mendengarkan lagu melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp kami di 08133-144-992. WhatsApp yang Anda gunakan juga bisa Anda gunakan untuk bisa menelpon ataupun juga bisa mengirimkan video atau voice note ya. Silakan Anda manfaatkan berbagai line kami untuk bisa bergabung dan juga berinteraksi bersama kami hingga pukul 24 malam nanti. Spesial juga untuk Anda pendengar Pro 1, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, yang sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, saya informasikan bahwa malam hari ini baru saja selesai di kawasan Pemuda turun hujan ya, tapi sekarang sudah terang kondisinya, jadi kondisinya sudah cukup nyaman, sudah tidak panas lagi ya, tidak hot-hot lagi. Adem gitu ya, karena aroma hujan juga masih sangat terasa. Namun juga perlu berhati-hati karena kondisi jalan pun juga masih terlihat licin. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini. Salah satunya dari Javed Jive, Kau Yang Terindah.

0: Terkadang kita merasa bahwa kegagalan itu adalah salah satu penghalang untuk kita bisa meraih kesuksesan, begitu ya. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita mengalami satu kekecewaan itu kita sudah mulai hancur dan susah untuk bisa bangkit kembali. Saya yakin setiap orang pasti mengalami momen-momen seperti itu. Tergantung bagaimana kita bisa melihat sebuah peristiwa atau melihat sebuah kegagalan itu untuk kita gunakan sebagai batu loncatan agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih lebih baik lagi ke depannya gitu ya, lebih baik, lebih maju gitu ya, lebih bersinar lagi. Nah, baik mendengar, saya berharap semoga saja apapun yang kita alami hari ini ya, atau sepanjang minggu ini, ataupun juga mungkin ada banyak kegagalan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah ya dengan kondisi tersebut. Karena kegagalan itu adalah sejatinya merupakan tangga atau titian untuk kita bisa meraih kesuksesan di masa depan. Amin, amin, amin, amin. Ini sedikit memberikan motivasi lah ya, sedikit memberikan motivasi untuk kita semua yang sedang terpuruk malam hari ini. Baik pendengar, dengar yang mau bergabung, silakan saja bisa bergabung malam hari ini di line telepon 0315345474 dan juga melalui WhatsApp, boleh juga di telepon ya di 08133 satunya 4x992. Mau ngobrol apa? Mau cerita-cerita juga boleh ya. Anda bisa menghubungi kami, nanti kita akan juga terima atensi-atensi Anda malam hari ini ya. Mungkin mau cerita kalau di tempatnya sekarang sedang cerah-cerah aja, panas-panas aja gitu ya. Pamer nih, pamer ya. Surabaya beberapa hari belakangan ini memang cukup terik ya, cukup panas, bahkan kalau siang hari itu kayaknya aduh panas sekali ya, kayak digodok gitulah ya. Anda merasakan begitu kah? Jadi kalau sudah mulai turun hujan, oh kemarin juga hujan juga ya, kemarin malam juga hujan di tempat saya ya. Saya nggak tahu juga di tempat Anda seperti apa. Ya pasti ya, seperti kita mendapatkan keberkahan. Aduh, ademe, wenae, ngono ya. Halo, selamat malam, ngobras.
1: Selamat malam juga. Yeah. Ngobrol
0: santai.
1: Betul. Mas Jo Adi Wanda. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Jo. Alhamdulillah sehat. Ibu Siti sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sudah mengucapkan alhamdulillah.
0: Iya kan? Betul. Ya itu bersyukur kepada Allah ya, karena iya, apapun yang terjadi harus bersyukur.
1: Kata
0: gitu ya.
1: Ustadz itu.
0: Ustadz Chu.
1: Ini belum terbit.
0: Apa?
1: Mengucapkan alhamdulillah.
0: Apa yang tadi belum terbit tadi?
1: Sengingi.
0: Apa sengingi?
1: Matahari. Itulah ketengerane.
0: Apa kok nganging-nging-nging-nging-nging-nging. Iya, serengenge. Iya, betul, betul.
1: Kalau matahari kan apa jenenge?
0: Italia.
1: Itu bahasa
0: Italia.
1: Itu tadi sengenge itu Vietnam.
0: Oh, iya.
1: Kok sampean gak ngerti ketengelan.
0: Oh iya sih, iya ngerti wis, sekarang udah ngerti. Gimana cuaca di tempat Ibu sekarang, Bu?
1: Siang. Rasanya matahari ku tembus ya. Waduh, gitu. Rasanya mau meletek sih.
0: Iya. Jadi kalau mau keluar rumah tuh kayaknya awang-awangan dia, Bu ya.
1: Iya, awang-awangan. Ayo, siapa berani
0: ndak
1: payungan jam 12, silahkan.
0: Betul, betul, betul.
1: Ojo ngomong keminti-keminti. Iya. Ayo, lek ono wong payungan, tak santep kon.
0: Apa sih kok kekerasan? Gak ada yang ngomong, lu padahal gak ada yang ngomong. Kan Ibu sendiri yang ngomong.
1: Ada yang ngudo-ngudo.
0: Oh, gitu.
1: Ayo.
0: Katanya kalau panasnya kayak begitu tuh bisa dibuat goreng telur gitu loh ya. Saking panas sih.
1: Kalau pasang aluminium di depan bisa mendidih koyok ya.
0: Betul, bisa kayak godok banyu katanya ya.
1: Tapi gak apa-apa, disyukuri aja.
0: Syukur, ya. Syukur Bu, syukur.
1: Syukur.
0: gitu.
1: Kalau Mas Jo tuh mesti guyu.
0: Masa?
1: Iya. Kalau bukan Mas Jo tuh enggak guyon-guyon.
0: Saya mau tanya, boleh enggak kita ingat-ingat masa kecil gitu. Ya. Kalau ya, masa kecil itu kira-kira mainan favorit ibu tuh apa dulu waktu masa kecil?
1: Macam-macam pokoknya, mainan tanah.
0: Yang paling suka kan banyak tuh, main tanah, main api, main air gitu ya, main kok perasaan.
1: Jadi iwak-iwakan. Pokoknya gitu dulu. Macam-macam lek cerita zaman dulu ndak mari sak malam pokoknya.
0: Oh ya, satu aja, satu. Jadi main tebak itu apa sih?
1: Sekarang nggak
0: gitu
1: punya cerita, tekanannya HP toh.
0: Ah ya, itu cerita, itu sama aja.
1: Cerita apa? Nggak ada.
0: Cerita loh, di HP itu kan saya dulu, mainan saya adalah HP. Wah, cerita kan.
1: Kalau saya peta umpet sih nggak terlupakan itu. Saya kan curang orangnya.
0: Loh, curang kok bangga aku ya apa sih?
1: Teman saya enggak bisa menemukan sing jenenge Siti kalau
0: soalnya enggak kelihatan antara ibu sama warna.
1: Sampai menyerah. Enggak mau mainan sama Siti dari. Apa ketemu Bu Singitan di endi?
0: Mungkin ibu itu kayak ini Leo, kayak bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau warnanya temboknya abu-abu, jadi ikut abu-abu gitu.
1: Seperti pun lah. Sumpah, teman saya menyerah. Mas Yo ngarit menyerah.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya,
1: saya dapat duluan, tak tinggal lek kesuwen.
0: Oh, ditinggal apa? Makan, ditinggal tidur.
1: Enggak, tak tinggal pulang lek ngarit kan. Arep saya kan tajam.
0: Iya.
1: Dapat tiket kan
0: cepat
1: gitu.
0: Oh. Tapi, dulu masih kecil suka cari rumput juga.
1: Oh iya.
0: Buat Bapak makan apa? Kan makan ini.
1: Sapi sama
0: kambing. Oh, iya.
1: Bapak
0: iya,
1: saya
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: apa melihara sapi.
0: Ibu lebih suka makan mana sih? Makan sapi atau kambing? Dua-duanya.
1: Sapi.
0: Oh, sapi. Kenapa?
1: Sapi itu enggak rewel makannya.
0: Oh.
1: Kalau kambing itu pilih-pilih.
0: Kalau ayam?
1: Sapi masih ayam lebih gampang Mas Jo.
0: Enggak, tapi kalau ibu suka makan yang mana? Makan yang daging sapi atau daging kambing?
1: Sapi.
0: Oh, sapi ini banterin sapi kan ya. Daging kan. Kayak enak madepi lo. Kok madep aku pisan daging sapi. Ini kan mau Idul Adha kan? Iya, tanggal 27 Mei besok. Jadi ibu suka makan yang daging sapi. Oh iya.
1: Tapi enggak banyak-banyak loh.
0: Kenapa?
1: Makan daging enggak mau.
0: Oh, enggak banyak-banyak maksudnya enggak sak kandangi ya, gitu ta maksudnya?
1: Enggak.
0: Ya jangan
1: kan
0: loh.
1: Orang-orang kan pung-pung ono mangan sih, tidak orangnya.
0: Tadi
1: harus
0: serang,
1: dibatasi.
0: Ya, karena masalah kesehatan juga harus dijaga.
1: Enak, makan terus-terusan, enggak.
0: Oh, enggak. Di bumbu apa yang paling suka? Di bumbu rendang,
1: sama di empal
0: goreng.
1: Empal saya empuk banget, telek bikin gitu.
0: Apa di rawon gitu ya, wah enak ya.
1: Ya, di rawon bikin sendiri, bumbunya
0: enggak
1: beli.
0: Waduh.
1: Gulak.
0: Enak ya. Ini nanti ini ya. Ini siap-siap ini. Ini siap-siap.
1: Kreatif
0: kok. Waduh. Ya wis. Berarti kalau kreatif berarti oke jadi ya. Jadi okay. Anak buah saya kalau kreatif.
1: Oke. Maka menurut saya
0: seneng. Loh, menurut tua.
1: Akas
0: Andus, ya. Gak males.
1: Kalem sendiri.
0: Rajin pokoknya mengaji, ya suka rajin membersih-bersih halaman, gitu ya.
1: Busuti meja makan, gitu.
0: Terus kadek no barang-barang di rumah, di kadek no kape, Andus gitu ya bu ya.
1: Iya, memang.
0: TV, radio di kadek no kape, wah.
1: Iya, saya seneng ngelap-lap Mas
0: Jo. Oh, tiga dekno kok ngelap?
1: Mungkin dulu ibu saya pas hamil itu rajin elap-elap.
0: Niru-niru
1: ibu saya orang rapi.
0: Mungkin waktu ibunya Bu Siti hamil ini ya apa ngidam cerdas cermat kali ya, ngidam cerdas.
1: Ya Mas Jo,
0: ya.
1: Malam Mas Jo.
0: Ya, oke.
1: Okay. Saya masuk lagi, oke?
0: Ya, oke.
1: Terima kasih banyak Mas Jo.
0: Ya.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti dari Pasuruan ya. Makasih. Halo.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Iya. Malam, Bu Siti Karo.
1: Selamat malam juga, Mas Jo.
0: Iya. Sidoarjo hujan dah. Terang.
1: Panas, udah hujan. Kemarin.
0: Deras ya Bu ya kemarin ya, deras
1: nggak? Nggak lama, cuma
0: 10
1: menit.
0: Oh, 10 menit ya, suwe Bu, itu namanya lama. Oke, kalau Bu Sikara punya cerita apa? Mainan yang paling disuka waktu masa kecil apa? Boneka-bonekaan?
1: Mainannya usum-usuman, Mas.
0: Apa itu usum-usuman?
1: Kalau usum-usum takto, ya takto.
0: Takto itu kayak gimana?
1: Usum-usuman.
0: Takto itu kayak piye toh?
1: Takto itu yang digaris-garis itu loh Mas. Nah, ingkling itu.
0: Walah, ingkling kita bahasa di mana takto iki.
1: Kan orang engko ndangak Mas. Tak.
0: Oh, gitu.
1: Tak. Tuh, kalau salah tak.
0: Oh. Kalau benar tuh gitu ya. Kalau salah terus tak.
1: Kalau usume bekel ya bekel. Usume bola yang kayak buat badminton itu ya itu. Usume karetan ya karetan.
0: Jadi memang permainannya perempuan banget dia.
1: Ya iyalah. Lanang yo iku, arek lanangku casting gebukan iku males aku.
0: Iya, kejar-kejaran.
1: Ambek arek-arek itu.
0: Takto.
1: Ibu-ibuan.
0: Jeng-jeng.
1: Waktunya pasar-pasaran, ya pasar-pasaran. Kan ada musim-musimnya. Waktunya sepeda-sepedaan, ya sepeda-sepedaan.
0: Ibu masih ingat gak Bu? Masih ingat gak teman ibu waktu masa kecil yang apa ibu ajak main takto itu namanya?
1: Ingat semua. Kalau saya pulang ke kampung, dia ada di kampung ada.
0: Sampai sekarang yang masih sering ketemu ada gak? Yang teman
1: itu
0: kecil?
1: Sekarang jadi banyak jadi guru, ada yang jadi hakim, ada yang di Surabaya.
0: Jadi hakim? Jadi hakim?
1: Jadi hakim.
0: Keren
1: ada
0: ya.
1: Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, macam-macam teman ibu.
0: Jadi gak pernah ketemu ya, misalnya di...
1: Ketemunya dulu reuni itu setahun sekali. Terus ibu sudah gak ada suami, gak ada yang nganter-nganter, jadi ibu gak pernah ikut.
0: Gak pernah
1: dulu
0: ikut.
1: Ada bapak. Ayo ikut reuni ya, saya ikut akun, katanya bujuku ya, aku nganterin. Sekarang gak ada yang nganter-nganter, wes aku gak melo.
0: Gak ada yang nganter apa ibu yang gak mau, karena gak ada bapak. Beda cerita ini ya. Kan kalau misalnya gak ada bapak kan tapi masih ada anak. Anak kan bisa nganterin. Ya emang gak ada ya Bu ya. Kalau berangkat sendirian tuh ya Bu ya. Rasanya piye gitu ya. Iya.
1: Kalau pulang ke kampung masih ketemu. Masih ada namanya Arif Fatimu Farida. Itu kalau padanan ini Mas. Armanti numpak kuda. Armanti numpak kuda. Pada namanya itu Arif Fatimu Farida.
0: Di pleset-pleset nih.
1: Iya, di pleset-pleset KB. Punya plesetan KB namanya.
0: Punya julukan sendiri-sendiri gitu ya.
1: Dulu kan, apa namanya, kalau enggak gitu orang tuanya yang di itu, tangkan anak-anak dulu itu Mas.
0: Dulu itu kan kalau masih kecil itu kan alamannya luas ya Bu ya?
1: Luas.
0: Kalau dibandingkan
1: banyak ibu aja itu kalau buat mepe gabah itu
0: mepe gabah.
1: Berapa itu muat Mas. Buat jompritan sampai kasti sama itu waduh sampai capek. Belajar naik sepeda bisa. Sekarang sudah habis Mas.
0: Dijual-jual.
1: Kita sudah bikin rumah semua. Jadi saya kalau pulang sekarang, ya Allah, itu dulu yang buat saya main. Itu yang saya dulu kemarin ke kebun, nyari jagung, nyari kacang panjang, nyari ale, nyari lamtoro, nyari bayam, itu di situ. Sekarang sudah ada rumahnya.
0: Kasian tuh yang anak-anak kecil ya Bu ya, jadi halamannya terbatas
1: sekarang
0: ya.
1: Sekarang kalau mainan nggak ada tempatnya. Dulu waktu ibu, aduh, kalau nyapu itu pegel Mas.
0: Akhirnya gak disapu, disebul, gimana?
1: Yo, tangi turu kan nyapu Mas.
0: Kirain kalau pegel
1: nyiram-nyiram bunga, sampai nyapu lagi. Terus nyapu-nyapu di dalam, nanti ada ibu yang tono gitu. Kalau sendirian ya capek Mas, rumahnya lebar, halamannya lebar. Di sini kan sekarang itu ya Mas, rumah, WC, kamar mandi di dalam.
0: Iya. Yeah. Oh, di luar.
1: Kamar mandinya di rumah.
0: Iya. Wih, horor lah ya Bu. Iya, kalau pas malam-malam mau ke kamar mandi gitu lah.
1: Bawa itu, Mas, bawa oblek.
0: Oh, oblek bisa.
1: Kayak umplungnya susu kalau Mas.
0: Iya. Bila zumbu gitu ya.
1: Tapi kalau kena hidungnya mati ya.
0: Kosong.
1: Mati. Obleknya mati.
0: Aduh. Iya.
1: Tapi seneng Mas. Dulu itu enggak ada anak-anak nangis mau jajan, enggak ada kok seneng, bahagia gitu Mas.
0: Iya.
1: Aku heran aku. Padahal enggak pernah dikasih duit tuh Mas.
0: Banyak teman-teman sepantaran jadinya happy terus itu namanya.
1: Tapi kok seneng, soalnya lupa mainan terus itu loh Mas.
0: Iya, betul.
1: Banyak temannya.
0: Okay.
1: Kalau sudah makan ya sudah, enggak jajan Mas.
0: Jadi memang enggak boleh diminimalisir jajan ya, kalau bisa makan gitu ya.
1: Enggak suka nyamil.
0: Pulang
1: sekolah nasi sudah matang ya. Ya namanya matang ya, enggak pernah pakai ikan Mas, sayur lodeh.
0: Adanya
1: itu ya dimakan, mari habis makan main.
0: Oh enak ya, bersyukur ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Baiklah, terima kasih banyak ya Bu Sikaro sudah cerita-cerita
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti lagunya itu Manca apa Indonesia?
0: Hari ini kita Manca ya Bu.
1: Manca. Ya, mudah-mudahan Ibu
0: ya.
1: Jangan kalau itu ngantuk.
0: Oh, ya jangan ngantuk.
1: Keturan tahu-tahu jam 11.
0: Oh iya. Kalau misalnya Ibu ada WhatsApp, Ibu bisa kirim aja pakai voice note, Bu.
1: Ya, voice note kalau saya nginep ke anak saya.
0: Oh,
1: nanti.
0: Gitu.
1: Jadi itu yang Desi Erlina itu namanya itu HP-nya tak tinggi itu.
0: Kalau sekarang
1: nggak nginep di sana ya nggak ada HP itu.
0: Oke. Yes, ya, monggo.
1: Dan belakangnya nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya buat Ibu. Ibu Istikharah, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, Ibu.
2: Oh ya, coba santai bersama Bang Joji Wanda.
0: Betul. Gimana punya kabar Bu Wira, sehat?
2: Alhamdulillah, kabarnya tadi ya sempat ke. Pokoknya tubuh saya itu tiba-tiba. Intinya gini, kalau saya istirahatnya kurang cukup pasti.
0: Greges. Kalau istirahat
2: mungkin
0: cukup itu
2: saya, kemasukan angin dan
0: masukkan
2: itu tuh perlu dikerik, kayak gitulah.
0: Oh.
2: Kalau sudah dikerik ya udah aman.
0: Enak.
2: Ya, hilang semua rasa sakit.
0: Ringan gitu ya. Jadi ibu Ira.
2: Terima kasih Bang Joda.
0: Suka kerikan juga ya, kerokan juga. Kerikan apa kerokan?
2: Iya.
0: Kerokan. Kalau misalnya istirahat cukup itu berapa jam sih kalau buat Bu Ira itu? Istirahat cukup itu
2: ya,
0: berapa?
2: Ya, kalau bisa 12 jam.
0: Wah, enak itu namanya enggak? Bukan istirahat, itu namanya semaput itu namanya.
2: Ya, kalau semaput tidur kadang gini, enggak ya. Usah sampai berjam-jam. Kadang kita 5 menit aja, 10 menit itu. Kalau kita ada merasakan alhamdulillah seandainya saya bisa tidur ya, itu aja udah bersyukur loh. 5-10 menit ada seperti kebanyakan saya seperti gitu. Tapi ada yang kadang kita ngantuk, kita bangun ya, terus rasa ngantuk, ya tidur lagi. Sepuas apa yang saya pingin rasakan karena saya susah tidur ya, saya puasin aja tidurnya gitu. Seperti hari ini saya tidurnya banyak banget gitu kan, jadi alhamdulillah. Tapi kok saya nggak tega suamiku sendiri gitu kan, jadi saya harus menemani gitu Bang Jo.
0: Berarti Ibu ini salah satu muridnya dari Mbah Surip ya, bangun tidur lagi,
2: tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Oke Bang Jo, ini kita ngobrol bebas saja ya, nggak usah topik.
0: Nggak ada topik kan dari tadi.
2: Memang, makanya. Kok bisa gini? Mudah-mudahan ya Pak, Bang Jo nggak ada topik ya.
0: Nanti
2: Bang Jo tuh biasa pemikiran tuh apa saya rasakan pasti kena benar terjadi ini. Jadi gini Bang Jo, sebelum dan sesudahnya, mungkin sebelum dan sesudahnya saya juga mohon maaf duluan gitu kan.
0: Dimaafin.
2: Gitu ya. Jadi gini, kadang ada beberapa pendengar itu, kita pendengar itu kan kita ya wajar-wajar aja lah kalau kita bicara. Kadang bicaranya itu pamer, terus ngomongnya tinggi, halu, modus. Itu tuh apa ya, barangkali kalau secara rinci kalau ini ya, kadang kita tuh nggak nyaman. Kenapa sih nggak menjadi pendengar yang biasa? Orang yang ampuh yang lebih kaya dari itu, pendengar juga ada yang banyak. Sekarang saya tanya Bang Jo, kalau orang yang kaya, orang yang mampu, dia tidak akan memamerkan dirinya dia. Dia mau memamerkan hartanya dia. Dia akan menjadi orang biasa-biasa gitu loh. Dia nggak usah menunjukkan saya di ini. Saya. Sekarang dia ngomong di radio. Kayak contoh saya aja, Bu Wira, Sandra Lolita. Tapi banyak pendengar yang sudah tahu rumah saya. Dan mereka sudah tahu bertemu dengan saya lah secara di depan matanya mereka. Ataupun face ketuma, to face. Ya kan? Benar, kadang pendengar itu kayak halo, ngomongnya tinggi banget tuh, padahal mereka sebenarnya panutan untuk para pendengar lainnya gitu loh. Mereka kok santai-santai, seakan yang mereka bicara itu kok bangga banget. Mereka ini, mereka punya ini, punya itu, biasa aja. Yeah. Jadi kadang pendengar itu juga pernah mereka mengatakan bahwa, ke narasumber ya, kalau orang yang suka pamer tuh gimana sih menurut, kalau yang untuk ini ya, acara mutiara pagi seperti gitu tuh, akhirnya tidak dengan sendiri, sendirinya kita berbicara, ada juga mungkin perasaannya seperti kita, namun 1-2 saja yang akan mampu berbicara seperti ini. Ketika kita mengatakan sesuatu kejujuran, justru dia tersinggung, dia salahkan kita. Sadar diri dong, katanya gitu. Ngomong sadar diri, lu sadar diri enggak? Jadi kita wajar-wajar, kita sabar. Mungkin ada yang pengusaha, kaya banget, saya tahu. Ada pendengar loh. Tapi dia tuh, makanya saya bilang, kalau orang yang benar-benar konglomerat, dia kaya raya, dia orang mampu, dia tidak akan memamerkan apa yang dia punya. Dia biasa-biasa. Itulah ketika seseorang berbicara, dia dengan punya etika, cara bicara, tutur, orang akan menilai dia pendengar yang bersahaja, anggun, berwibawa. Ada satu, jadi pemerhati dia akan menilai atau dia mendengar semua ulasan dari para pendengar. Ketika mereka berbicara, kita bisa baca, oh bapak yang ini, bapak yang ini, mas yang ini gitu loh. Jadi ibu yang ini, kayak salah contoh, saya tuh menilai begini, Pak Bu Hartini itu orangnya rajin banget kalau di mutiara pagi. Itu saya apresiasi. Saya menilai, mungkin kita sesama pendengar, kita bukan request lagu atau apapun juga. Tapi kita juga sebagai pemerhati seorang pendengar radio.

0: Kalau yang ini kelihatannya orangnya kacau banget nih, tapi orang kayaknya ramah. Gak pelit, kayak contoh Bu Siti gitu. Saya orangnya to the point Bang Jo. Jujur, itu sangat jahat, sangat menyakitkan. Tapi saya ini adalah to the point. Apa yang saya rasakan itulah yang saya berkata. Sejujurnya saya tidak ini. Jadi mungkin dari kita pendengar ini ya, kita gak usah terlalu pamer-pamer lah. Saya kuliah di Netherlands, saya kuliah di Amerika. Apa benar iya dia bicara? Dia mengatakan seorang dokter. Apa iya dokter? Lu gak malu tak? Pernah saya kejadian begini. Dia sampai mengecek rumah saya. Dia mencari tahu saya. Terus itu dia bilang, ini marinir, ini teman saya nama Sandra. Gitu kan? Terus saya tidak terpancing dengan apa yang dia bicara. Dia dari Sidoarjo pindah di Gresik. Saya lihat profilnya, saya mau menyamakan dengan pembicaraannya dia di radio. Sama enggak? Astagfirullahaladzim, kok beda banget, kok jauh. Hanya saya tersentuh. Saya kalau orang-orang yang seperti kayak gitu, Bejo, itu saya apa? Blokir. Nomor-nomor yang tidak perlu itu saya blokir. Benar. Pendengar-pendengar, saya lebih nyaman sama orang perempuan saya bicara. Untuk orang laki, saya tidak pernah mau bicara. Awalnya enak-enak, lamanya modus. Mereka tuh gak karuan. Ketika mereka berbicara, tidak mengajak, nanti mereka menjatuhkan diri nama kita. Sebelum namanya mereka dijelekin, mereka menjatuhkan. Karena itu saya sudah rasakan. Jadi saya mau yang laki-laki usia muda, mau yang udah tua, pokoknya saya nggak mau. Orang perempuan saja saya menghargai loh, pendengar wanita. Saya tidak samanya punya nomor tuh saya telepon terus, nggak. Saya menghargai mereka, mereka punya kesibukan masing-masing. Saya bukan pendengar yang sembarang. Jadi kita ya sebagai pendengar ya kita harus inilah. Yang sebelum saya sudahnya, makanya saya minta maaf. Jangan tersinggung, ambillah positif apa yang saya bicara. Boleh benci saya sepuasnya, monggo silakan. Tapi inilah apa yang saya rasakan. Kita tetap rendah diri, kita tetap biasa. Jadi kita ini disenangin sampai kapanpun juga. Itu kita disenangin, kita diingatin. Gak usah ngomong orang yang tidak tahu. Wah hebat ya orang yang ini hebat. Tapi orang yang ngerti itu gak bakalan ini.
1: Selamat
0: malam. Assalamualaikum.
1: Saya sudah dapat insight-nya. Terima kasih untuk Ibu Wira ya. Iya, baik mendengar. Artinya kalau saya bilang sih, tiap orang itu kan masih punya karakternya masing-masing ya. Karakter tiap orang itu ada yang A, B, C, D. Ya, itu memang adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita. Tetapi ingat ya, radio itu juga media sosial. Sama halnya ketika Anda menggunakan media sosial di Instagram atau di Facebook, itu sama ya. Radio juga sama, tapi media elektronik yang juga bisa kita juga bisa bersosialisasi lah ya, begitu. Nah, kita mendengarkan radio, media elektronik ini ya, kemudian kita bersosialisasi dengan pendengar-pendengar yang lain juga perlu harus dijaga yang namanya etika ya dalam pergaulan. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk selalu baik, selalu berinteraksi dengan humble, tetapi juga tidak terlalu over gitu ya. Jadi tetap tahu batasan-batasan mana yang baik, mana yang kurang baik begitu ya. Karena terkadang kalau toh kita terlalu baik nanti disalahgunakan atau bagaimana begitu ya. Tadi dalam pergaulan yang nyata ya, wah, ya kan, sama seperti media sosial yang lain gitu ya, itu dunia maya. Kalau ini dunia udara, nah dunia udara kita mungkin bla bla bla gitu, tetapi ketika kita bertemu bertatap muka, bersosialisasi di dunia nyata, tetap harus dengan batasan-batasan yang kita pegang teguh ya. Tetap baik tapi tidak kebablasan ya. Jadi tidak dicap sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang cuek gitu. Tetap baik tapi tetap harus ada batasan. Itu sebagai kontrol diri kita agar kita juga bisa diterima di kalangan manapun juga. Semoga insight dari Ibu Wira tadi juga bisa memberikan kita juga masukan ya. Kita boleh baik di udara, boleh baik, tapi tetap harus ada etika. Di darat apalagi. Ketemu di darat harus dengan batasan-batasan yang tidak saling merugikan, tapi saling membahagiakan.

Biasanya, Piala Dunia digelar satu negara. Tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026, ceritanya beda banget. Karena kali ini, turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Semangat Kebangkitan Nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati suasana malam yang indah ini dengan memutarkan lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang ya mungkin tahun 80-90-an saja. Tidak terlalu klasik, tidak juga terlalu oldies ya, tapi tengah-tengah lah ya. Lagu-lagu tengah-tengah itu lagu-lagu opo lah ngono ya. Kalau ada misalnya punya lagu kenangan mancanegara, boleh Anda jadikan satu referensi. Saya akan coba carikan apakah memang ada di playlist saya. Kalau ada langsung saya putarkan. Kalau belum ada mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain. Oke, baik untuk Anda yang masih setia bersama kami, kita langsung saja masuk. Ini dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, dari Real Thing dengan You To Me Are Everything. That's with the song where I can see, oh baby. Baik, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Lagu-lagu lawas ya, tahun 80-70an juga boleh lah kita dengarkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Maju.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini? Bapak?
1: Dengan Mas Budi Sasena.
0: Oh, Mas Budi Sasena. Di Tuban ya, Mas ya?
1: Iya. Gimana punya kabar, Mas?
0: Alhamdulillah baik, Mas Budi. Mas Budi, ya. Gimana punya kabar?
1: Kabarku juga baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Monggo, ini lagunya silakan. Oldies ya, ternyata.
0: Lagunya betul. Nah,
1: aku lagunya gabungan aja, Mas.
0: Gabungan aja, nggak mau milih.
1: Iya. Ya, aku milih penyiar.
0: Waduh, oleh ake, oleh penyiar, oleh ake, wis oleh ake.
1: Dulu sama Mbak Aprilia Putri ya gitu.
0: Oh iya, milih ake, milih ake, milih penyiar juga ya.
1: Ya, ya, salamnya buat Ibu siapa tadi? Ibu Wira, Ibu Wira atau siapa tadi ya?
0: Ibu Wira.
1: Ya, Ibu Wira, Ibu Wira, salam kenal Bu dari Budi Sasena. Terus juga ada Bu Titin, Pak Mayu ya, terus apa lagi Mas ya, yang di Makassar tuh Mas, Kak Ina. Ya, salam kenal juga, terima kasih singgolanya. Ya udah buat semuanya saja Mas,
0: baik,
1: sama
0: kecuali.
1: Ya, untuk Mas Jo semoga saya selalu.
0: Baik.
1: Mas Jo, Mas Jo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mas
0: Jo. Waalaikumsalam. Oh ngono ya Mas Jo, Mas Jo. Oke. Oke, ya wes. Terima kasih Mas Budi ya dari Tuban sebagai penelpon pertama kita. Request lagunya apa aja deh gitu ya, karena enggak milih lagu, milih penyiarnya katanya. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Siti, Bu Siti.
2: Ya ya.
0: Mau malas-malas.
2: Lagunya tengah-tengah Mas Jo.
0: Oh ya. Apa kalau gitu lagunya?
2: Itu Dayana.
0: Oke.
2: Dari Tol Anka.
0: Oke. Siap. Salamnya buat siapa?
2: Minong Ose, saya mau salam-salam. Salamnya buat Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Yani Jaya, Bu Ani Esther, Umur Yati Wibowo, Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bang Kobar, Bang Ali, itu tadi Pak Budi Saseno ya.
0: Betul.
2: Kusiti Rumya, Mama Yuyun, terus
0: 5 orang aja loh. Kok banyak sekali jadinya ya, 35.
2: Oh ya, terima kasih banyak Mas Adi Wanda, Mas Ali Mas
0: Jo. Jadi tambahin mana, tolong bolo itu Isan. Ya, ya, ya.
2: Mandar
0: roti
2: kayak sehat.
0: Oh, kok mandar itu loh. Ya, juga mandar loh. Betungannya kok mandar. Mandar.
2: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam. Kok mandar, aku kan gak enak dengone kok mandar kalau ya piye. Ya. Ibu Siti ya, terima kasih dari Pasuruan, jauh-jauh ya, Pasuruan, Tuban, luar kota semua ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori yang
0: laku. Yoi, ini Pasuruan lagi nih, blok Pasuruan ini namanya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Di situ ya, aku lali yo, awas yo.
0: Oh lo, kok awas-awas, gak apa-apa Bu. Itu tadi itu sudah 35 orang loh. Oh, ya.
2: Lali, aku gak tahu lali, mesti.
0: Iya, gak apa-apa, namanya manusia tidak luput dari kekurangan.
2: Iya. Bang Jo, dari Christopher bisa?
0: Judulnya apa?
2: Alin.
0: Oh, Alin. Nalaline.
2: Iya. Oke. Dewi sekarang oke.
0: Oh ya, boleh.
2: Salam ya.
3: Dan Oma Yanti, Tante Titi, Bu Wira, Bu Nunung, Bu Nurwasila, waduh Pak Ake temen.
0: Monggo-monggo.
3: Bu Wati Ramli, Mama Yo, terus siapa lagi wis mang, wis terus Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Idris, dan semuanya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi ya, dari Pasuruan juga tadi sudah bergabung ya. Terima kasih banyak. WhatsApp boleh dihubungi ya. Saya buka loh WhatsAppnya, silakan yang mau menghubungi WhatsApp. Ibu Wati Ramli juga, selamat malam. Halo Bu Wati. Sehat ya Bu Wati ya. Gimana kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu untuk Ibu Wati Waramli di Manyar, Surabaya, sekeluarga ya. Ibu Nani juga selamat malam Bu Nani, dari Manyar juga, Manyar, Surabaya. Sehat selalu ya untuk semuanya saja di sana. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Bukan buat dua orang aja, tapi buat semuanya saja ya yang sedang mendengarkan acara Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Abah Awi, gimana kabarnya Abah Awi?
4: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Oh, alhamdulillah sehat dan bahagia ya. Monggo monggo silakan, lagunya apa ini?
4: Shania Twain.
0: Judulnya
4: From This Moment.
0: From This Moment. Oke, siap.
4: Salamnya untuk Tulang Kobar, Oma Yanti, Bu Wira, Pak Eri, Pak Freddy, Mas Ali Asik, Mas Bandi, Bu Wati Ramli, dan Mama Yu. Buat Mas Jonya, Matur nuwun.
0: Sami-sami. Dari Aba Awi, ini baru Surabaya masuk ya. Dicoba kembali, ini WhatsApp juga saya buka kok. Belum ada yang bergabung di WhatsApp, coba saya cek dulu ya. Siapa tahu ada tuh, alhamdulillah langsung. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Rindu, Bapak lewat
0: lagi. Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya.
5: Mau maju ngobrol ya, bisa.
0: Iya, ngantri ya Bu ya, banyak ya tadi ya.
5: Siapa lain?
0: Jangan dong. Mentelo tak ajak makan-mangan gitu loh Bu.
5: Mangan sih.
0: Mau dengar lagu apa ini Bu Wati Ramli?
5: Enggak, lagu My Love.
0: My Love, yang nyanyi siapa itu?
5: Siapa?
0: Westlife.
5: Iya.
0: Oh ya. Yes.
5: Laki perempuan.
0: Laki perempuan. Endless love. Iya. My love, there's only you in my life. Itu.
5: Iya.
0: Oh ya. Yeah. Siap.
5: Dalamnya untuk ada pelatih yang baru turun.
0: Yang baru turun tadi ada.
5: Mbak Awi. Iya. Yeah. Mambali,
0: Mas Ali,
5: aku
0: batu. Batu, ya, udah minum obat?
5: Udah.
0: Ya, istirahat abis ini.
5: Bu Siti kok agak ireng apa?
0: Agak kereng. Oh kereng, yo. Dari dulu namanya aja bos geng, harus kereng. Kalau nggak kereng nggak ditakuti nanti, katanya begitu. Lo kereng itu, bos geng namanya. Bos geng itu ya ini ketua anu, ketua padepokan, ketua geng. Ketua geng harus keren.
5: Nggak masuk
0: nih. Iya, amin.
1: Aku 2 hari sama gak maju.
0: Oh gitu. Ya nanti saya temenin terus sampai minggu depan ya. Panjang nanti ini. Gitu aja dulu.
1: Tak kewel.
0: Kemana-mana. Ya wes, makasih banyak ya Bu Ati ya. Sehat selalu ya.
1: Ayo bentar.
0: Apa lagi? Oh masih kurang. Oh ya.
1: Lumayan diguin.
0: Oh ya, oke.
1: Bu Titi Damiati.
0: Ya, satu lagi.
1: Satu lagi untuk yang Mama Yunita.
0: Ya, dari Tuban ya. Oke, makasih banyak.
1: Kalau mana kena dia aja, Bu.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Ya, bisa lihat kayak bonaanku.
0: Ya.
1: Makasih ya,
0: Mayanda. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Wati Ramli ya dari Manyar Surabaya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi dengan lagu-lagu dengan telepon Anda juga selain satu ini ya. Christopher Alin. Selalu menikmati dan tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waduh, romantis sekali ya malam hari ini dari Lionel Richie dan juga Diana Rose dengan Endless Love. Ya, Anda masih bersama saya, Juwadi Yuwanda ya, di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan saya buka kembali atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Saya sapa-sapa dulu nih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga ya. Halo Pak Mariono, selamat malam Pak Mariono. Pak Mariono malam hari ini ingin mendengarkan lagu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu These Days ya. Ini sama seperti kemarin. Selanjutnya buat Pak Sukarji, Bu Wina, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuwanda, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, amin, amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Mas Bandi. Yo.
1: Betapa sayangku, engkau pun tahu.
0: Itu lah cu. Kukira somewhere between. Ya. Yeah. Saya cek dulu ya. Oke, okay. Salamnya buat siapa Mas?
1: Salamnya buat Pak Tua, Pak Mul, Bang Gobar, Mas Ali, Bu Wira, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Aba Awi, Mama Yu, Mbak Ina. Untuk maksudnya, terima kasih Mas Yu.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas... Mas Bandi ya. Oke, saya mau sampaikan dulu ini, Pak Mariono This Day-nya belum keluar. Ini yang ada Always, Bed of Roses, sama Thank You. Nah, ini gimana ini Pak Mariono? Silakan, apakah mau satu di antaranya? Kalau yang This Day karena kemarin sudah pernah keluar, jadi karena sudah pernah keluar dan kebetulan iramanya terlalu kenceng malam-malam gini, maka malam hari ini belum bisa dikeluarin lagi, Pak. Ngapunten nggih Pak Mariono, bisa dipilih ini ada yang keluar Always, Bed of Roses, sama Thank You for Loving Me. Nah, itu dia ya. Jadi yang dibelikan oleh MD kami yang beatnya medium begitu. Itu tadi, monggo Pak Mariono bisa diganti. Ganti. Hey Jude. Ya, baik. Nanti saya cek lagi. Terima kasih Pak Mariono ya. Saya cek dulu. Kemudian ini ada siapa lagi ya? Ada Mas Bandi udah. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus sayang sekali. Terputus ya. Baik, kalau gitu Somewhere Between Your Heart and My. Oke, sebentar. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung malam hari ini? Oke, tempat telepon dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Titi Damiati ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Oh, yes, ya.
2: Lagunya saya I Do For You.
0: I Do For You. Yeah. I do ini lagunya, ini bukan lagunya Brian Adam, bukan?

0: Boleh, boleh, jangan saya.
1: I have a dream aja.
0: I have a dream, ya, saya. Yeah. Oke. Okay. Siap. Yeah. Salamnya buat siapa?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Estikaro, juga Bu Kustia, Kustia, juga Mas Faris. Kapan tuh Mas Faris sudah sembuh, baru keluar? Bang Kobar, Bu Siti, juga Edinda di Bogor, Pak Budi Suseno, juga Bu Nana, Bu Mustia di Wibowo, Pak Mariono di Tulungagung, juga Bu Mul, Pak Mul, juga Bu Nur Wadilah, juga Bu Mutiara, Bu Lustia di Sumatera. Terima kasih Maju, paling sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Telepon udah tadi di dua orang ya. Gimana kalau sekarang saya ke WhatsApp lagi ya? Ada siapa lagi kah di sana? Saya sapa-sapa dulu ya. Oke, ada Mas Asa ya. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, betul ya. Mas Asa mau dengarnya WhatsApp for non blondes ya, for non blondes gitu ya. Selain buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Isti, Mama Yu dan Pak Dikisno, buat Mas Junya matur nuwun ya. Oke, sami-sami Mas Asa, kita nikmati lagu dulu kali ya. Dayana dari Paul Anka untuk Ibu Siti di Pasuruan. Selamat menikmati Ibu Siti, sehat selalu. Dan ini dia lagunya untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat. Mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Dari Fornan Blanc ya, dengan WhatsApp sudah kita nikmati bersama ya. Yang belum kirim WhatsApp, ada Ibu, salam kenal Ibu Jasmani di Grabakan ya. Selamat malam Ibu Jasmani, sehat ya. Untuk Ibu Jasmani, salam kenal juga untuk Ibu. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Ibu Sri Suhartini ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Gloria Estefan. Judulnya adalah Anything For You. Saya cari dulu ya Bu ya, Gloria, kita punya yang mana ini ya, koleksi kami nih ya. Kalau ada nanti langsung saya akan putarkan begitu. Gloria Estefan, salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Kak Ine, Om Ayanti, buat Mas Ju, terima kasih. Oh iya pendengar, ini malam hari ini di kawasan Jalan Pemuda, tengah turun hujan, cukup deras intensitasnya ya. Jadi sekitar pukul 21:40 or 50 tadi ya, ini turun hujan cukup deras ya. Jadi untuk Anda yang sedang melintas menuju ke arah pusat kota Surabaya, hati-hati di jalan dan semoga perjalanan Anda tiba selamat sampai tempat tujuan. Itu yang selalu saya doakan untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Bung ya. Freddy.
1: Iya, Mas Jo, kenapa suaranya agak serodo serak?
0: Masa tora, menikmati suasana hujan ini loh, jadi lebih gimana gitu ya.
1: Iya. Kalau Merauke hari ini cuaca bagus, cerah, bahkan cenderung.
0: Waduh, enak ya.
1: Tapi malam hari mulai dingin. Nah biasanya gejala seperti itu tanda-tandanya hujan sudah berkurang dan mungkin menjelang kemarau gitu.
0: Oh gitu ya, tapi kalau siang biasanya gimana? Itu. Panas? Enggak?
1: Iya, biasanya kalau siang panas, malamnya dingin, terus subuh-subuh itu turun embun. Nah itu kemarau.
0: Oh gitu.
1: Tanda-tanda.
0: Tanda-tandanya.
1: Tanda-tandanya Bos Mujiono gitu kan.
0: Baik-baik. Mau apa ini? Mau denger lagu apa ini?
1: Jeff Baker Selection.
0: Jeff Baker Collection?
1: Oh iya, Santa Lucia by Night.
0: Santa Lucia ya.
1: Iya, Santa Lucia by Night.
0: By Night. Dap. Saya cek dulu ada apa enggak ini. Santa Lucia.
1: Ya, itu George Baker Selection gitu. Jadi masih
0: ya, yeah, the best of George Baker itu ya. Yang nyanyi orang beda-beda. By Night ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Oke, salamnya ya Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar, Pak Mulyono, juga Abah Awi, juga ada Oma Yanti Queen, Oma Agustina, Bu Wati Ramli, semoga semakin sehat ya Bu Wati Ramli, kemudian dan semua ibu-ibu tanpa kecuali oma-oma juga ya. yang saya tambahin sedikit itu Anti Diona yang ada di Kupang sana ya,
0: Mbak Diona.
1: Caca Ayu Manise yang ada di Maluku Tengah, Mas Owi ya. Oke, dan Teteh Dinda di Bogor dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
0: Iya.
1: Makasih Mas Yo.
0: Sama-sama.
1: Terbaik untuk Mas Yo bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke ya, ada Bung Freddy. Tadi yang request apa tadi? Request sebentar. Tadi ada yang request lagu dari Gloria Estefan ya. Siapa tadi yang request Gloria Estefan? Bu Suhartini ya kalau enggak salah ya. Bu Suhartini yang kami punya koleksinya ini yang Don't Wanna Lose You Now. Don't Wanna Lose You Now itu ya. Itu sama Konga. Nah, ini yang mana ini yang disuka? Langsung ya kalau boleh kalau bebas ya saya pilihkan yang Don't Wanna Lose You. Don't Wanna Lose You ya. Monggo silakan Bu Sri Suhartini langsung diketik saja, ngomong saya di sini, ngomongnya di sini. Nggak kemana-mana gitu ya. Yang mana Bu? Kalau ganti lagu nanti saya cepet waktu lagi ini ya. Oke, tambah lama nanti. Oke, siap, siap, siap. Terus juga ada siapa lagi ini yang mau bergabung malam hari ini? Oke, halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Dengan
2: semangat
0: malam. Oh ini udah keputar ya. Selamat semangat pagi. Semangat pagi, semangat malam. Saya lupa ini. Ya. Kalau udah malam.
2: Tua. Ya. Semangat itu mesti tua.
0: Oh iya iya iya. Tapi malam atau pagi aja tuh yang saya lupa. Semangat itu kan biasanya pagi.
2: Pokok semangat itu mesti tua.
0: Oh iya iya iya. Soal malam atau pagi terserah ya.
2: Ya pokok semangat.
0: Pokok semangat.
2: Di radio aku dengar lagu kesenanganmu. Tapi hanya RI Pro 1 yang mengerti lagu selera.
0: Apa Matur itu? Nuwun.
2: Ya ini saya mau request untuk membalas salam balik buat Mas Bandi dan Mbak Dewi Pasuruan.
0: Josh Benson. Josh Benson.
2: Salam balik, salam kenal buat Pak Freddy Lesmana.
0: Ya. Apa Pak judulnya tadi Pak? Nothing Gonna Change ya? Oke.
2: Pak Fredy Lesmana. Nothing Gonna Change mana Boy. Buat Bang Jo, matur nuwun.
0: Yeah. Oh, matur nuwun wong Jawa. Bukan wong Eropa ya. Jawa ya.
2: Man of Jawa.
0: Oke. Sami-sami dari apa? Dua ya. Sehat selalu ya Pak Tua ya. Oke. Malam hari ini cukup banyak yang bergabung. Saya mesti periksa satu persatu ya. Takutnya nanti ada yang terlewat itu dia ya. Satu. Oh, terserah Mas Ju aja Bu Sri. Oke Bu, saya pilihkan yang Don't Wanna Lose You ya. Don't Wanna Lose You itu yang kami punya ya. Mbak Rika selamat malam. Request lagunya Umbrella. Umbrella. Ini tahun 2000-an, Mbak. Kita main tahun 90-an. Tadi sudah saya bilang di awal ya. Mohon maaf. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris.
3: Lagu tahun berapa, Mas?
0: Tahun 90 sampai 70, Pak.
3: Aduh aja. Engelbert Humperdinck.
0: Yang judulnya apa Pak? Engelbert Humperdinck.
3: A Man Without Love.
0: Sebentar, A Man Without Love.
3: Iya. Yeah. I can remember we walk together.
0: Mantap, suaranya enak sekali ya. A Man Without Love. Oke.
3: Okay. Ya salam itu. Pak Tua yang barusan turun, tadi ada juga Bu Freddy, Bu Siti, Bu Dewi, ada pula Bu Ira, Pak Bambang, Mas Mandi, Pak Budi Sukisno, Pak Budi Kaltara, Bu Nurwadila, Bu Nana, semuanya sudah ibu-ibu. Iya Pak Cu, waktunya mepet Pak Cu ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan dulu lagunya ya yang sudah request ini. Oke, Gloria Estefan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja?
1: Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda. Tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, hujan masih cukup deras ya di kawasan Pemuda. Untuk Anda, selamat menikmati suasana malam hari ini yang adem ya, kalau di Surabaya Pusat ya. Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan gimana? Apakah sama hujannya? Baik, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami, Bu Nani. Halo Ibu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagunya Truly Madly Deeply, Savage Garden ya. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jonya, semoga sehat selalu, jaga stamina-mina Halo juga Ibu Nur Fadila, apa kabar? Ruang rindu juga, berbagi rindu memori lewat lagu, betul. Request lagunya I'll Never Dance Again dari Herman Hermits. Selanjutnya buat Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Nana, Bu Dewi, Bu Hardini, Pak Mulyono, Pak Idris. Dan semua salam sehat selalu buat Mas Junya yang bertugas. Matur nuwun. Terima kasih Bu Wati Ramli, ya atensinya tadi sudah saya putarkan. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Kennedy yang malam hari ini minta diputarkan lagu dari Lionel Richie dengan Say You, Say Me, Say Me Always, gitu ya. Salam buat semua penggemar RRI, salam buat penyiarnya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Palembang ya ini ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Kennedy, salam sehat juga untuk Pak Kennedy sekeluarga. Kali ini saya memutarkan satu lagu yang sudah di request oleh Pak Tua, Nothing Gonna Change My Love For You.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang.

0: Wow, Lionel Richie hadir dengan Say You Say Me, pendengar, dan tidak terasa ini sudah ada di menit ke-52 ya. Artinya saya sudah tidak bisa menerima atensi Anda kembali karena waktu yang sangat terbatas, sehingga mohon maaf ya kalau ada lagu-lagu yang belum bisa terputar begitu. Satu lagi pada telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Sebagai rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
1: Oke.
0: Kok gong tadi Pak gong gitu ya Pak Bambang. Oke, mau ke Pak Bambang.
1: Stairway to Heaven.
0: Siap. Led Zeppelin. Siap. Pak, di sana hujan, Pak?
1: Tadi.
0: Oh, tadi.
1: Sudah terang.
0: Oh, sekarang sudah terang.
1: Kita ke Surabaya.
0: Iya, enggak mari-mari kan mau. Kerap mikir sebentar lah kok sawe nih, minta ampun sampai sekarang ya. Semoga gak banjir lah ya. Oke, monggo Pak, mau salam-salam buat siapa?
1: Untuk Alfredi, Pak Idris. Terus siapa lagi? Pak Budi Sukesno. Dan semuanya ya.
0: Dan semuanya. Yes. Oke, matur nuwun.
1: Kami.
0: Oke, makasih Pak Bambang dari Sidoarjo sebagai penutup ya. Tapi saya juga ingin lanjutkan yang sudah kirim WhatsApp nih, walaupun lagunya tidak terputar, tapi salamnya saya sampaikan aja ya. Oke, Ibu, sudah tadi ya. Pak Dekisno, halo Pak Dekisno. Waduh, iya, Pak Dekisno mau kirim salam ya. Loh, lagunya kok Niki Astria toh Pak? Pak Dekisno, ini lagu mancanegara. Iya, bingung ya. Requestnya aja deh. Salamnya buat Pak Bambang, Pondok Jati, Pak Mulyono, Mas Asa. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya Pak Dekisno ya, karena waktunya juga terbatas. Jadi saya ganti terima telepon sebagai penutup. Oh, Pak Mariono kok lagunya diganti lagi? Tadi Hey Jude sudah saya putarkan loh, Pak. Hey Jude, itu kan sudah saya putarkan tadi ya. Diganti lagi, How I Love You. Engelbert Humperdinck juga sudah keluar, Pak Mariono ya. Lagunya sudah saya keluarkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik pendengar, saya Juhadi Yuanda. Mohon diri, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas ya kekurangan dan kekilafan kalau ada ya. Semoga hari ini kita bisa bahagia dan esok bisa bertemu kembali di suasana yang lebih membahagiakan. Setelah ini saya masih punya waktu 1 jam ke depan untuk menemani Anda, jadi tetap bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali. Satu lagu yang akan saya hadirkan untuk Pak Bambang ya, sebagai lagu penutup kita untuk malam hari ini. Ini dia Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pemilik nama lengkap Erni Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.
1: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern. Negeri dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Andre, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
1: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.
3: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Jika Anda belum bisa melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang besar.

Pendengar, dengan demikian Sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara melingkarkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Asna pendengar mengawali perjalanan Tuban pagi ini. Program Mutiara Pagi akan menemani aktivitas Anda. Dan kami akan hadirkan untuk Anda Murotal Quran pagi hari ini. Asa menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat atau di Tuban siang ini pendengar ya. Anda bisa bergabung di 0356-8834-756. Anda bisa juga tergabung bersama kami di 0851-9626-4186. Bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital dan juga di website resmi kami di www.rri.go.id. Menurut Al-Quran yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar surah ke-18 dalam Al-Quran yang merupakan surah Al-Kahfi atau artinya adalah surah gua. Surah ini terdiri dari 110 ayat dan termasuk golongan makiyah. Dapat kita dengarkan bersama dan poin-poin utama dari surah Al-Kahfi adalah merujuk pada kisah utama di dalam surah ini tentang Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda penghuni gua. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran di Pro 1 RRI Tuban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Mendingan sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar pameran wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pasien yang meninggal saat insiden kebakaran di gedung PPJT bukan akibat paparan asap. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar pameran wisata Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
2: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
3: Berwisata tuh bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
4: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu. Tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja. Karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
2: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Di era digital saat ini, keterlibatan aktif masyarakat sebagai duta wisata digital melalui konten media sosial menjadi strategi untuk memperkuat promosi wisata lokal secara lebih luas dan efektif. Januar Fahmi melaporkan.
5: Program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui branding Wonderful Indonesia terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mempromosikan potensi wisata daerah melalui media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat promosi wisata lokal secara lebih luas dan efektif di era digital. Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Pelaksana Event Daerah Kementerian Pariwisata, Eni Komiarti, menegaskan bahwa promosi pariwisata tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi publik secara masif. Menurutnya, setiap individu memiliki peran strategis sebagai duta wisata digital melalui konten yang dibagikan di platform media sosial masing-masing.
6: Jadi kami ingin dibantu dipromosikan pariwisata-pariwisata di Indonesia, khususnya di Sidoarjo. Jadi kalau kaitannya dengan media sosial, semuanya sekarang semua orang memakai media sosial, yang dari hal kecil mungkin wisata itu banyak dari multiplier efeknya juga, sehingga dibantu dipromosikan dari medsos masing-masing, mungkin dari ibu-ibu, dari yang muda-muda dan semuanya, tentang kuliner, kemudian pariwisata budayanya, kemudian alamnya dan semuanya.
5: Pemanfaatan media sosial dinilai mampu menciptakan efek berantai dalam memperkenalkan destinasi wisata. Konten sederhana seperti kuliner, khas budaya lokal hingga keindahan alam daerah dapat menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Eni menambahkan, konsistensi masyarakat dalam membagikan konten positif tentang daerahnya akan berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisata. Selain itu, langkah ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pasien yang meninggal saat insiden kebakaran di gedung PPJT bukan akibat paparan asap. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
7: Pasca terjadinya kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat kemarin, pihak rumah sakit memastikan pasien meninggal saat insiden kebakaran bukan akibat paparan asap kebakaran. Sebelumnya, satu pasien tersebut dinyatakan meninggal setelah berhasil dievakuasi dari ruang ICU lantai 6 pada Jumat 15 Mei 2026 pagi. Melalui Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Profesor Dr. Ahmad Suryawan, memastikan pasien yang meninggal saat insiden kebakaran di Gedung PBJT bukan akibat paparan asap, melainkan pasien sudah dalam kondisi kritis sebelum kebakaran. Dirinya menjelaskan kondisi pasien menggunakan ventilator tetap mendapat dukungan alat medis saat dipindahkan dari lokasi terdampak, sehingga kondisi pasien tetap terpantau selama evakuasi berlangsung.
8: Pasien yang meninggal ini seperti apa? Yang jelas bukan karena sufokasi asap, karena beliau masih terpasang alat penunjang ventilator. Jadi kesemut ventilator sedang cuci darah pasiennya dan juga sedangannya jantung. Jadi semuanya pakai mesin, ini bukan bernafas biasa. Yang jelas sebelum 30 menit sesuai standar daripada rumah sakit ini harus ada komander yang terbang.
7: Pihaknya juga memastikan seluruh pasien yang berhasil dievakuasi saat ini dalam kondisi stabil dan telah dirawat di ruang resusitasi dengan standar penyelamatan yang tidak lebih dari 30 menit. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga telah melakukan simulasi penanganan kebakaran atau code red secara rutin sebagai bagian dari standar keselamatan rumah sakit melalui program Hospital Disaster Program atau HEOS DIP. Faiz Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Berikut laporan Ana Kusuma.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Warsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
10: Kita memastikan bahwa KMP ini bisa betul-betul dibangun dengan baik. Penyerahan kendaraan bermotor sudah mulai ada, mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil tosa. 210 berarti yang kita kan total ada 300 bisa 40 ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana atau kayak dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa ditinggang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
9: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang Letkol Kafdiki Prasojo turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
11: Pokoknya akhir Juli sebelum pidato pengadaran 17 Agustus akan di launching 1000 titik. Kalau di Juli insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. 210, jadi kalau Jombang 306 kurang 96 lagi.
9: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa, sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Lamongan memastikan penyakit mulut dan kuku PMK di wilayah Lamongan saat ini terkendali. Farin Regi melaporkan.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memastikan kondisi penyakit mulut dan kuku di Lamongan masih terkendali. Meski demikian, peternak dan pedagang hewan kurban diminta tetap waspada terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan kasus PMK masih ditemukan. Namun sebagian besar terjadi pada hewan yang belum mendapatkan vaksinasi, serta hewan baru hasil pembelian dari luar daerah. Sofia memastikan daging hewan kurban tetap aman dikonsumsi masyarakat selama hewan dalam kondisi layak dan penanganannya sesuai ketentuan kesehatan hewan. Menurutnya hewan yang pernah terpapar PMK harus dipastikan sembuh terlebih dahulu sebelum disembelih.
13: Jadi penyakit mulut dan kuku ini sampai dengan saat ini memang masih ada. masih ada, tapi hitungannya masih terkendali. Lah kebanyakan dari hewan yang sekarang kena ini, kebanyakan hewan yang belum divaksin dan berasal dari pembelian baru. Insya Allah aman. Lah kalau hewan yang kena PMK ini juga harus sembuh dulu. Ya kalau mungkin sembuhnya mungkin baru, ini yang disyaratkan supaya hewan itu bisa dimakan, maksudnya dagingnya, terutama itu yang jeroannya, kakinya yang sakit itu, sama yang di mulutnya itu dimasak dulu, baru itu nanti bisa dikonsumsi.
12: Sofia menambahkan DPKH terus melakukan pengobatan terhadap sapi sakit serta vaksinasi bagi hewan sehat menjelang Idul Adha. Ternak diminta segera melapor apabila menemukan ternak dengan gejala penyakit. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri mempermudah akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu, pada saat ini, Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri melakukan perluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan uang kuliah tunggal UKT dengan nominal yang sangat rendah. Pernyataan itu disampaikan oleh Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Profesor Dr. Haji Wahidul Anam MAG. Ia menyebutkan bahwa biaya UKT tersebut dimulai dari Rp400.000 hingga kisaran Rp4.000.000 dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para mahasiswa.
15: Mohon disampaikan ke publik bahwa bagi calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik akan mendapatkan penurunan UKT. Misalnya, kalau mereka hafal Quran 30 juz, itu UKT-nya 1. Bisa baca kitab kuning, itu UKT-nya 1. Kemudian dia juara internasional atau juara nasional, maka UKT-nya juga 1. Ini peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh publik sehingga mereka tidak ada lagi alasan soal biaya. Bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, misalnya mereka tidak punya prestasi akademik atau non-akademik, tapi secara ekonomi tidak mampu, maka ada namanya KIP.
14: Sementara itu, dalam memperluas akses pendidikan ini, pihak UIN Syekh Wasil Kediri juga membuka kolaborasi dengan segenap pihak, mulai dari kalangan media massa hingga organisasi masyarakat. Hadir saat memberikan komitmen bersama dan UIN Syekh Wasil Kediri, Ketua PA GMNI Kabupaten Kediri, Agus Edi Winarto mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk membangun dan mendukung pendidikan tinggi yang edukatif, serta menunjang peran perguruan tinggi di tengah masyarakat.
16: Membangun kemitraan yang harmonis dan berkelanjutan antara perguruan tinggi, media, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi. Dua, mendorong penyebarluasan informasi yang kreatif, inspiratif, dan konstruktif terkait kegiatan akademik, prestasi, inovasi, dan pengembangan kampus. Tiga, menguatkan pelaksanaan penelitian yang berdampak bagi masyarakat melalui kolaborasi, publikasi, dan diseminasi hasil riset yang bermanfaat.
14: Diketahui hingga kini UIN Syekh Wasil Kediri memiliki 4 fakultas dengan 33 program studi jenjang S1, S2, dan S3. Ayu Citra melaporkan.
0: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School kembalikan 126 siswa angkatan pertama yang telah selesai menempuh pendidikan kepada orang tua. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Sebelum pelaksanaan acara kelulusan yang dilaksanakan pada 13 Juni 2026, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School kembalikan 126 siswa yang telah selesai menempuh pendidikan kepada orang tua. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita 1 Pare Ahmad Rizik Mubarok menanggapi tindak lanjut lulusan angkatan pertama sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Ia menambahkan secara kalender akademik pembelajaran untuk siswa kelas 12 telah selesai di awal bulan Mei 2026, tinggal menunggu pengukuhan secara seremonial. Pihak sekolah juga membantu siswa untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
18: Jadi kan 126 yang sudah keterima 70, yang sisanya masih proses menunggu hasil SNBT yang insya Allah akan diumumkan tanggal 25 Mei. Dan juga ada beberapa anak yang masih proses seleksi, TNI AL, ini masih tes pusat. Lalu ada 5 anak yang masih tes UNHAN. Anak-anak nanti tetap komunikasi dengan kami selaku orang tua di sini. Jadi nanti 25 yang tidak diterima ataupun yang diterima nanti komunikasi dengan kami. Yang diterima akan kami siapkan untuk beasiswa KIP ataupun dari donatur dan sebagainya.
17: Sementara Sri Andayani, salah satu orang tua siswa SMA Dharma Wanita Satu Pare, merasa terharu dan senang anaknya telah selesai mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Sebagai orang tua, merasa bangga dan bersyukur anaknya dapat menempuh pendidikan secara gratis dari pemerintah Kabupaten Kediri.
19: Sekolah di sini itu mengajarkan anak untuk mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan selalu menjaga nama baik orang tua, juga sekolahan. Intinya anak-anak menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terutama kepada Mas Bub ya, Bapak Dito, yang sudah memberikan kesempatan pada kami orang tua yang mungkin dari segi ekonominya itu menengah ke bawah, sehingga bisa tetap menyekolahkan anak-anak kami sampai ke jenjang lebih tinggi dan memberikan fasilitas yang terbaik selama 3 tahun ini tanpa dipungut biaya apapun.
17: Ia juga mengungkapkan dengan bantuan pihak sekolah, akhirnya sang anak saat ini telah diterima di Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Ahmad Rizik Mubarok mengatakan, bagi siswa yang tidak diterima di perguruan tinggi atau jenjang karir selanjutnya, akan terdapat opsi, yaitu masuk pada kampus yang telah bekerja sama dengan pihak sekolah. Heri Susanto melaporkan.
0: Sekolah Cikal Surabaya menanamkan budaya kolaborasi antar siswa untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
20: Sekolah Cikal Surabaya menanamkan budaya kolaborasi antar siswa sebagai upaya mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Pendekatan ini diterapkan dengan melibatkan siswa dari berbagai jenjang dalam kegiatan bersama. Kepala TK dan SD Sekolah Cikal Surabaya Dina Irdina mengatakan interaksi lintas usia di sekolah dibangun tanpa sekat senioritas. Menurutnya, setiap anak diajarkan untuk saling mendukung dan bekerja sama. Dina Irdina Jumat siang juga menambahkan konsep pembelajaran yang diterapkan memungkinkan siswa dari kelas yang lebih tinggi berperan sebagai pendamping atau kru dalam berbagai kegiatan sekolah. Dengan cara tersebut, kakak kelas justru menjadi teladan bagi adik kelasnya.
21: Mereka dari berbagai level, mereka tuh saling bekerja sama gitu. Dan dari situ gak ada lagi tuh senioritas-senioritas yang ada, kita saling bantu, kita saling bekerja sama gitu. Atau mungkin yang kakak-kakak MSAS bahkan mereka udah ada nih yang menjadi krunya, sehingga mereka itu akan mengajarkan mungkin adik-adiknya gitu. Gimana sih narinya gitu. Itu sih jadinya senioritas itu tidak ada. Jadi ya memang kita tuh di sini, walaupun kamu mungkin tingkatannya lebih tinggi, tapi yuk kita saling bantu.
20: Dina menegaskan budaya saling membantu menjadi nilai utama yang terus ditanamkan di lingkungan sekolah. Hal tersebut dinilai efektif menciptakan suasana belajar yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa. Melalui pendekatan tersebut, Sekolah Cikal Surabaya berupaya membangun karakter anak sejak dini. Sekolah menekankan pentingnya empati, kerjasama, dan saling menghargai sebagai pondasi pendidikan. Oni Arianto laporkan.
0: Pendengar, selanjutnya informasi seputar haji. Jemaah Haji Tuban saat ini masih fokus melaksanakan umroh sunnah sembari mengambil kartu untuk persiapan armusna. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Witra Adila.
22: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, menyampaikan bahwa seluruh jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan ibadah umrah wajib. Saat ini para jemaah tengah menjalani rangkaian ibadah sunnah sembari mempersiapkan diri menuju puncak haji. Menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, petugas kloter mulai mendistribusikan kartu identitas khusus kepada para jemaah. Kartu ini berfungsi sebagai akses resmi untuk memasuki wilayah Armusna. Selain itu, bimbingan teknis intensif juga terus diberikan agar jemaah memahami alur dan tata cara ibadah di lapangan nantinya.
23: Bahwasanya sudah semuanya jamaah haji di Makkah dan sudah semuanya jamaah haji Kabupaten Tuban melaksanakan umrah wajib. Bahkan untuk hari-hari ini jamaah haji menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan umrah sunnah. Setelah kegiatan umrah sunnah, mungkin ada kegiatan lain, di antaranya petugas-petugas kloter kita saat ini membagikan kartu identitas untuk memasuki Arafah, Musdalifah, Mina.
22: Sementara itu, Ketua Kloter Sub 26 Kabupaten Tuban, Nurul Yakin Anas, melaporkan bahwa kondisi fisik para jemaah saat ini secara umum terpantau baik dan sehat. Ia memohon doa agar para jemaah ini diberikan kekuatan dan kesehatan.
2: Melaporkan, insya Allah hari ini akan ada agenda khusus

0: yang akan memberikan fokus pada sosialisasi minum oralit.
1: Terkait pelaksana haji tamadu, hampir seluruhnya jemaah Tuban ini telah menuntaskan pembayaran dam, denda atau sembelihan sebagai konsekuensi ibadah tersebut melalui platform resmi pemerintah Arab Saudi yaitu Adahi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, hasil pertandingan antara Persebaya menghadapi Semen Padang di laga lanjutan Super League yang berlangsung kemarin selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani berikut ini.
4: Big respect to them. I wish that you come back quickly for the Super League.
5: Persebaya Surabaya pesta gol ke gawang Semen Padang dengan kemenangan telak 7-0 pada laga pekan ke-33 Super League yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang pada Jumat sore. Francisco Rivera membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-16 memanfaatkan umpan Milos Rekovic dan Mihailo Pajrovic. 3 menit berselang, Arif Catur Pamungkas menggandakan skor menjadi 2-0 setelah menerima assist dari Rivera. Pada babak kedua, Bruno Moreira mencetak gol ketiga Persebaya pada menit ke-51 lewat umpan terobosan Rivera dan Mihailo Pajrovic kemudian menambah keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-64. Bruno Paraiba menjadi bintang kemenangan Bajul Ijo dengan mencetak hat-trick. Gol pertamanya lahir melalui titik penalti pada menit ke-68. Penyerang asal Brasil tersebut kemudian mencetak gol kembali pada menit ke-75 lewat crossing Jefferson Silva. Paraiba menutup pesta gol Persebaya sekaligus melengkapi hat-tricknya pada masa injury time di menit ke-90+4 melalui sundulan memanfaatkan umpan Miles Rekovic. Skor 7-0 menutup pertandingan tersebut. Atas hasil ini, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Menurutnya kemenangan tersebut sangat penting karena selain membawa pulang 3 poin, para pemain juga berhasil mencatatkan sejarah baru bagi klub, di mana kemenangan telak tersebut merupakan penantian panjang tanpa kemenangan di Padang sejak tahun 2015.
4: We score 2 goals. We have some chances good to score more on the first half.
6: Yang bagus, tapi pertandingan yang mudah. Kita memang mencetak gol di first half, tapi Bruno Scott sudah tadi mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai 10 menit akhir gol pertama karena banyak kehilangan bola dan Padang ada peluang tapi banyak dilayan Hossein. Di babak kedua cetak gol kedua dan ketiga, gol ketiga dan keempat dan kill the game. Tapi squad berpesan kepada seluruh pemain untuk harus humble karena PR-nya masih banyak, terutama nanti ketika main home.
5: Sementara itu, dari sisi pemain gelandang muda Persebaya, Tony Firmansyah bersyukur atas kemenangan tersebut. Menurutnya, kemenangan yang diraih melalui kerja keras seluruh pemain sejak menit awal pertandingan. Ia menyebut laga lawan Semen Padang tidak berjalan mudah meski Persebaya mampu menang dengan skor besar.
7: Pertama-tama saya mewakili rekan-rekan semua pemain. Yang pertama, patut kita syukuri menang di Semen Padang. Yang pertama, di pertandingan cukup sulit. Kita juga bekerja keras dan bermain agresif di menit-menit awal dan kita babak pertama kita unggul 2-0. Tentunya itu juga berkat dari coach juga dan staff para semua pemain. Kita bekerja keras dan kita fokus dan menjaga clean sheet untuk di pertandingan sore ini.
5: Kemenangan besar itu mengantarkan Persebaya naik ke posisi 4 klasemen dengan koleksi 55 poin. Persebaya selanjutnya akan menghadapi laga terakhir di musim ini menghadapi Persik Kediri pada 23 Mei mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, informasi dari Agustin Irdiani tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Balik lagi di Pro 1 RRI Tuban, kami update informasi seputar Pantura diantaranya ada Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Sekaligus juga nanti akan kami update informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Pagi hari ini pendengar, informasi dari PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban telah menyampaikan bahwa seluruh jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan ibadah umroh wajib. Saat ini para jemaah tengah menjalani rangkaian ibadah sunnah sembari mempersiapkan diri menuju puncak haji. Menjelang fase puncak haji di Arafah, pendengar, petugas kloter mulai mendistribusikan kartu identitas khusus kepada para jemaah. Kartu ini berfungsi sebagai akses resmi untuk memasuki wilayah Armusna. Selain itu, bimbingan teknis atau bimtek intensif juga terus diberikan agar jemaah memahami alur dan tata cara ibadah di lapangan nantinya. Kemudian terkait pelaksanaan haji tamatu, hampir mayoritas jemaah asal Tuban telah menuntaskan pembayaran dam atau denda sembelihan sebagai konsekuensi ibadah tersebut. Kemudian juga pembayaran dilakukan secara kolektif melalui platform resmi pemerintah Arab Saudi Adahi guna memastikan transparansi dan juga keamanan. Sementara itu pendengar, Ketua Kloter 26 Kabupaten Tuban juga melaporkan bahwa koordinasi kondisi fisik para jemaah saat ini secara umum terpantau baik dan sehat. Ia pun memohon doa dari keluarga di tanah air agar para jemaah tetap diberikan kekuatan sekaligus juga kesehatan.

Pendengar, selain informasi dari Kabupaten Tuban, kita bergeser informasi yang ada di Kabupaten Lamongan, pendengar. Libur panjang menjadi momen tepat bagi masyarakat untuk berwisata bersama keluarga tanpa harus repot membawa kendaraan.

yang tarifnya pun terjangkau yakni Rp5.000 saja untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta santri. Dari pusat kota Lamongan, masyarakat dapat melalui perjalanan wisata di kawasan alun-alun Lamongan, Lamongan Plaza hingga Lamongan Sport Center yang berada tidak jauh dari jalur utama bus tersebut. Kawasan tersebut juga menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai bersama dengan keluarga saat libur panjang. Selain itu pendengar, koridor ini juga melintasi sejumlah kawasan pendidikan, pusat aktivitas masyarakat seperti Unisla, Unisda, SMA N1 Lamongan, dan juga SMA N2 Lamongan. Memasuki wilayah Sukodadi dan Karanggeneng, penumpang disuguhkan pemandangan pedesaan khas Lamongan dengan hamparan sawah hijau di sepanjang perjalanan. Salah satu destinasi yang cukup diminati ialah pemandian air panas Brumbun yang dikenal sebagai lokasi relaksasi dengan sumber air panas alami. Perjalanan menuju Paciran menawarkan lebih banyak pilihan wisata keluarga. Penumpang dapat mengunjungi wisata Bari Lamongan yang menjadi ikon wisata di Lamongan. Tidak jauh dari kawasan tersebut terdapat Maharani Zoo yang dan juga gua yang menghadirkan wisata edukasi satwa sekaligus panorama gua alami. Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai, tersedia Pantai Tunggul Paciran dan sejumlah kawasan wisata pesisir lainnya yang menyuguhkan panorama Laut Jawa serta aktivitas nelayan di sepanjang jalur Paciran dan juga Brontong Lamongan.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kami akan update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini, pendengar, yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Bersama saya Arbi Susilo Witaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Dan informasi cuaca maritim di wilayah perairan Kabupaten Tuban. Bagi Anda yang berencana berlayar atau beraktivitas di wilayah perairan Tuban, berikut adalah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Jumat 15 Mei hingga Sabtu 16 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah perairan Kabupaten Tuban diprediksi hujan ringan pada malam hari ini. Namun, untuk pada dini hari, cuaca kembali berawan. Suhu udara di wilayah perairan Kabupaten Tuban terpantau antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara mencapai 89%. Ketinggian gelombang masuk dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, kecepatan angin diprediksi bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan angin antara 6 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk pagi esok hari tanggal 16 Mei 2026, cuaca di perairan Kabupaten Tuban diperkirakan hujan ringan. Kondisi tersebut dibarengi dengan tinggi gelombang laut kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi angin di perairan dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah maritim perairan Kabupaten Tuban. Pantau terus perkembangan cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Saya Arbi Susilo Witayat, pamit undur diri, selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
2: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
2: Sementara Kadir UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan